0: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Sementara rangkaian lagu-lagu pagi kita beri sejenak. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat pagi dan selamat mengikuti
1: nasional.
2: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM. Kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
3: Di Kudus sendiri terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Perinkop, dan UKM. Dari jumlah itu tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
5: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
5: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
7: ya, retail kecil,
5: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
6: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
8: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
6: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha.

0: Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
2: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
3: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
2: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
3: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
4: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
3: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKP Ring juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
6: Ya, sekarang di embarkasi Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 di Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas berangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya satu orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Paser, serta 4 orang lainnya, Kelas Kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan tim pendamping kesehatan.
7: Di jumlahnya 30 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
6: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu hingga Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun 3 tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
7: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
6: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.
1: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
8: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
9: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
8: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
9: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
10: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji.
9: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
12: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
11: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
12: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
13: 55 tahun lalu,
14: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
12: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
13: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
15: At the request of China's ambassador, it was President.
12: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang nafas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: RRI India Selatan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, it's your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuraan Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Welcome, yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan.
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, it's your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move up.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, marketing mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Senang sekali berjumpa dengan Anda di siang hari ini bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang selanjutnya menemani Anda pendengar di siang hari ini ya, edisi Sabtu, tepatnya weekend ya. Sabtu 16 Mei 2026. Semoga pendengar dalam keadaan baik ya di siang hari ini, meskipun cuaca sedang mendung-mendung ya, dingin dan kurang bersahabat di pagi hari ini. Namun kita masih boleh beraktivitas dan melakukan kegiatan di pagi hari ini dengan penuh rasa syukur ya. Dan tentunya tetap semangat untuk pendengar dimanapun berada, tetap hati-hati dan tetap waspada juga untuk pendengar ya, dimanapun berada yang beraktivitas, baik yang ada di rumah maupun juga yang dalam perjalanan atau sedang mengendarai kendaraan atau di sekolah ya, dan juga mungkin di kampus ya atau di tempat kerja Anda saat ini. Pastikan keselamatan yang utama untuk Anda yang sedang mengendarai kendaraan roda 2, untuk memastikan kendaraan Anda aman digunakan seperti sepeda motor ya, dan kondisi Anda juga aman untuk membawa kendaraan. Serta jangan lupa juga yang mendengar untuk memakai helm ya dalam perjalanan Anda, mematuhi peraturan arus lalu lintas, dan sediakan payung sebelum hujan atau jaket mantel, karena memang cuaca ini sedang kurang baik ya, dan tentunya kita harus menjaga kesehatan juga, kondisi kesehatan kita, karena cuaca sering berubah-ubah ya. Begitu juga untuk pengendara roda 4 juga, untuk memastikan kendaraan Anda aman digunakan seperti mobil dan juga sejenisnya ya. Dan pastikan Anda juga ini ya dalam kondisi baik. Dan tentunya juga untuk pendengar yang berjalan kaki ya, untuk membawa jaket, jaket, jas hujan atau mungkin payung ya untuk persediaan. Tentunya kami akan terus hadir menemani Anda di siang hari ini bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda, dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ini hingga nantinya ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai informasi dan hiburan menarik akan hadir menemani Anda di siang hari ini. Dan tentunya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini dengan lagu-lagu populer Indonesia. Dan juga nantinya kami akan hadirkan juga untuk Anda informasi-informasi terkini di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini. Dan juga kami informasikan pendengar untuk program acara kita di siang hari ini di pukul 11 juga nantinya kita akan bergabung dengan program A3 Jakarta ya, untuk mendengarkan warta berita olahraga. Selanjutnya nanti di pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat juga nantinya kita akan bergabung, maksud kami kita akan hadirkan lagu mancanegara ya, dengan informasi-informasi baik dari dalam maupun juga luar negeri. Dan di pukul 12 waktu Indonesia Barat juga nantinya kita akan bergabung bersama dengan program Satu Gunung Setoli untuk mendengarkan hadiah duria. Dan selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat juga hadir Lintas Megatol Korwil 16 bergabung dengan program Satu Medan. Seperti biasa pendengar, di pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kita hadirkan untuk Anda program acara rakyat ya, program acara yang sering dinantikan pendengar, yaitu Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, sampai nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah itu dia untuk program acara kita, hiburan dan informasi menarik akan hadir menemani Anda di weekend Anda ini ya. Selamat menikmati weekend Anda, dan mungkin masih beraktivitas, tetap hati-hati dan tetap waspada untuk pendengar dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, hilang terus. Zup, betul. Ini betul.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

musik untuk mendengar RRI Prasatu Nia Selatan dimanapun Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda informasi terkini yang dimana dikutip dari rri.co.id di sela-sela lagu populer Indonesia yang kami hadirkan. Nah, salah satunya pendengar dimana kuliner kereta dari PT KAI Service kini menyediakan beragam menu makan baru. Tentu penambahan varian menu tersebut dilakukan ya guna menemani perjalanan para penumpang selama masih libur panjang. Pilihan hidangan terbaru ini tersedia bagi seluruh pelanggan sejak 14 Mei hingga 17 Mei 2026. Manajemen KAI Service berharap juga kehadiran ragam makanan tersebut dapat menambah kenyamanan penumpang saat menikmati perjalanan kereta api. Tentu juga pendengar di mana KAI Service juga secara khusus menghadirkan paket makanan bagi anak-anak di sepanjang periode libur panjang. Langkah ini diambil agar penumpang yang membawakan buah hati memiliki opsi konsumsi yang praktis dan juga menarik. Nah, pendengar di mana juga manajer Corporate Communication KAI Service Nyoman Suardita memberikan penjelasan bahwa terkait alasan dihadirkannya berbagai variasi makanan ini, ia menyatakan inovasi ini bertujuan untuk memberikan banyak alternatif pilihan bagi para pelanggan setia. Kehadiran menu baru tersebut mendapatkan respons positif dari pengguna jasa transportasi kereta api. Banyak penumpang merasa senang karena memiliki opsi hidangan lain selain pilihan makanan yang tersedia sebelumnya. Firdaus Kosasi, salah satu penumpang, menyampaikan pendapatnya mengenai variasi menu yang kini telah tersedia. Ia mengaku antusias dengan adanya pilihan makanan baru yang bisa dinikmati sepanjang perjalanan libur panjang. Nah, pendengar juga upaya diversifikasi produk makanan ini diharapkan ya dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dalam perjalanan menggunakan layanan transportasi kereta api. Pihak pengelola terus juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan libur.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the feel of that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP.

0: Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona, Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
1: You know, still many things that we.
2: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
0: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
3: I'm feeling quite good.
2: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
0: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury. Itu bagian dari
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Alberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Alberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Alberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piracai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.

memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

waktu di Selatan di Suam 3,1 MHz. Senang sekali berjumpa dengan Anda di siang hari ini bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang selanjutnya menemani pendengar di Lintas Nia Selatan siang. Dan apa kabarnya di hari Sabtu ini mendengar? Semoga di siang hari ini berjalan hangat ya, santai dan penuh semangat meski aktivitas hari ini mungkin cukup melelahkan ya. Apalagi ini weekend. Dan bagaimana cuaca di tempat Anda pendengar saat ini, apakah baik atau sedang kurang baik? Karena di Teluk Dalam sendiri ya cuacanya sedang tidak bersahabat ya. Kadang hujan, gerimis ya. Dan tentunya juga untuk pendengar tetap waspada dan tetap hati-hati dimanapun Anda berada ketika bepergian dan juga ketika menggunakan kendaraan. Dan tentunya juga pendengar di mana, semoga kalian yang sedang beraktivitas di siang hari ini semoga berjalan lancar, tetap bahagia menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta di siang hari ini. Untuk cuaca siang hari ini di Teluk Dalam terasa cukup sejuk ya, dan suasana nyaman untuk beraktivitas maupun juga bersantai di akhir pekan. Kira-kira pendengar bagaimana dengan cuaca di tempat Anda saat ini? Apakah cerah, mendung, atau mungkin hujan mulai turun? Coba ya dikonfirmasi dan dikomen di bawah. Berbagi kabar dan suasana siang hari Anda bersama RRI Pro Satu Nia Selatan. Tentunya siang hari ini pendengar, Putri Duha akan menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga nantinya cover masih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu juga di siang hari ini kami akan terus hadir menemani Anda dengan lagu-lagu mancanegara terbaik yang siap menemani waktu santai perjalanan pekerjaan hingga istirahat Anda di siang hari ini. Dengan lagu-lagu yang santai, lagu mancanegara penuh semangat sampai dengan lagu-lagu hits yang sedang populer, semuanya akan hadir spesial untuk pendengar. Dan seperti biasa selalu alunan musik kita juga akan berbagi informasi di sela-sela lagu mancanegara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk yang Anda ingin request lagu mancanegara berbahasa Inggris ya, boleh request di 0811-6883-8118 atau hubungi kita juga lewat aplikasi RRI Digital ya, karena kita pasti akan selalu menemani pendengar di segala aktivitas Anda. Dan untuk pendengar juga yang ingin kirim salam ya, yang mungkin untuk sanak saudara, orang-orang terkasih, boleh sekali juga ya untuk menyampaikannya. Hubungi kita di 0811-6883-8118 dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Untuk kata-kata siang hari ini kita juga akan hadirkan untuk Anda nih, mungkin yang butuh kata-kata siang hari ini ya, karena memang lagi butuh semangat-semangatnya. Akhir pekan ini pendengar bukan hanya tentang beristirahat, tetapi juga tentang menikmati hal-hal kecil yang sering terlewat saat hari sibuk. Semoga kamu senantiasa di hari Sabtu ini menikmati waktu Anda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, sudah bergabung bersama dengan kami tentunya di siang hari ini dengan lagu-lagu mancanegara akan hadir menemani Anda dan tentu saja juga pendengar di mana juga kami boleh request juga dengan lagu-lagu mancanegara berbahasa Inggris ya untuk siang hari ini sampai nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan juga nantinya kami akan hadirkan informasi terkini untuk Anda pendengar baik dari dalam maupun juga dari luar negeri. Sebelum kita putarkan lagu berikutnya nih, kita mau sapa-sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung saat ini bersama dengan kita di siang hari ini. Ada Rumpe, ada DWA, ada Anwarubu juga sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat siang semuanya dan selamat menikmati weekendnya di weekend hari ini, hari Sabtu. Oke, kita baca lagi pesan dari pendengar kita yang sudah bergabung. Ada Dewi 94 juga, ada Story, ada Bu Sukari juga ya. Katanya salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna katanya. Baik, terima kasih Bu Sukari. Dan cuaca di tempatnya juga bersahabat ya. Oke, ada siapa lagi di sini? Rumpe katanya pengen dengerin lagu Oasis Jumpin' Supernova. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Ada juga News ya, katanya good morning. Good morning. Ada kalau di daerah Citanu cuaca mendung ya. Siap, terima kasih informasinya. Ada Alif, ada Bang Ibnu juga. Ada Abinya ya sudah hadir. Ada Ibnu katanya halo Putri, ceria sekali ya. Kita harus ceria di siang hari ini meskipun kadang cuaca tuh ini ya buat kita kurang mood ya, kayak berpergian jauh gitu kan. Tapi kita tetap harus menikmati waktu-waktu kita, tetap ceria dimanapun kita berada. Terima kasih Bang Ibnu, semoga juga tetap ceria ya dimanapun berada. Dan ada Rumpe katanya terima kasih, ditunggu. Ada Bang Ibnu katanya temanya hari ini dengan lagu mancanegara. Pastinya kita akan hadirkan untuk pendengar sampai di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada Niamli juga, ada Anwarubu, ada Audrey, hi, it will rain kak dari Bruno Mars. Oke, Audrey, makasih udah hadir ya. Kita akan putarkan nanti untuk lagu kamu. Kira-kira Audrey gimana kabarnya? Ada Coco Craft, katanya lagu yang buat mencintai istri orang kak. Waduh, bahaya ya. Kalau lagu mencintai istri orang itu gak bagus ya. Ada Eagle, sudah hadir. Hai Eagle, selamat siang, bagaimana kabarnya? Audrey katanya sehat dong kak, wah puji Tuhan ya sehat. Baik, kita akan lanjutkan nanti untuk sapa-sapa mendengar di udara. Kita mau dengerin lagu yang satu ini dulu nih, requestan Rampe dengan lagu yang sangat bikin kita semangat kayaknya ya. Kita dengarkan lagu yang satu ini dan selamat mendengarkan.

siang untuk mendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi bersama dengan kami di 93,1 MHz. Dan dengan lagu-lagu requestan pendengar tadi juga sangat menghibur kita ya di siang hari ini, meskipun cuaca kadang tidak menentu. Namun kita tetap semangat menjalani hari kita di weekend ini, karena nantinya kita pasti akan hadirkan juga untuk mendengar dengan lagu-lagu favorit Anda serta juga informasi terkini untuk pendengar. Nah, kami hadirkan untuk Anda salah satu informasi yang dikutip dari rri.co.id nih pendengar. Sebelum kita akan bacakan nanti pesan-pesan Anda dan juga requestan Anda. Salah satunya dikutip dari rri.co.id di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Presiden Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU Iswahyudi, Kabupaten Magetan di Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kedatangan kepala negara disambut langsung di antaranya oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminarti, dan Danlanul Iswahyudi Marsama TNI, dan juga Mustadi Anjar Legowo serta Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa. Nah, dari Pangkalan TNI AU Iswahyudi, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban untuk menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan, di mana Presiden Prabowo akan meresmikan Museum Ibu Mersinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk. Tentu pendengar, Presiden Prabowo meninjau fasilitas di museum dan rumah sehingga tersebut dapat diharapkan dapat menjadi ruang edukasi, penguatan nilai perjuangan, juga sekaligus bentuk perhatian pemerintah terhadap aspek sosial kemasyarakatan. Dan selanjutnya juga nantinya kepala negara akan meresmikan operasional 1061 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Nganjuk. Program tersebut menjadi upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat yang berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi. Berikutnya juga pendengar, di mana Presiden Prabowo akan menuju Kabupaten Tuban untuk menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global. Sebelumnya juga Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas bertolak menuju Jawa Timur dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 6:50 waktu Indonesia Barat, turut didampingi juga oleh Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jawa Timur, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan juga Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id. Dan sebelum kita putarkan lagu berikutnya, kita mau sapa dulu nih pendengar kita yang sudah bergabung ya. Ada Tuan Lee, ada Niken, ada Joker Hitam juga, ada Bob Jacob, ada Mohola juga sudah hadir ya. Ada Bang Eka katanya posisi di Bogor ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan ada Tuan Lee juga pengen request lagu Heart Will Go On pas kita putarkan, tapi dari versi Celine Dion ya. Ada Eagle, ada Bang Mukhlis juga pengen request lagu, silahkan ya, lagu mancanegara sampai nantinya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan ada Rikan Is katanya, hai sugeng siang kak ya, nopo kabarenggi cuaca Kebumen Selatan panas membara. Artinya berarti di Kebumen lagi panas banget ya cuacanya. Terima kasih informasinya nih Ken. Ada, oh iya, My Heart Will Go On maksudnya ya, kata Tuan Lee, siap-siap ya. Tapi penyiarnya bingung ya, yang mana nih ya. Oke, ada siapa lagi di sini? Ada Bang RG Buah sudah hadir. Ya ampun, ini sudah lama banget ya Bang RG Buah gak gabung ya di siaran kita. Ada siapa di sini? Eagle, thanks put super katanya. Wah, thank you juga ya Bang Eagle udah request lagunya. Ada Bang Mukhlis pengen dengerin I Love You dari Celine Dion. Oke, nanti kita akan
putarkan ya kalau sempat nih. Ada Bang RJ Bua, maaf lagi ada sedikit kesibukan tadi katanya ya. Oh, emang lagi sibuk-sibuknya di weekend ini. Emang kira-kira pendengar masih sibuk atau masih menikmati waktunya? Biasanya weekend itu hari Sabtu tuh waktu tenang gitu ya. Sampai di mana pembahasan katanya? Ketinggalan banyak Bang RJ Bua pembahasannya. Ada Bang Muklis ya. Katanya sampai Nias Bang. Nah itu dia, udah dijawab tuh. Ada Bang Paul Masres sudah bergabung ya. Ada siapa lagi di sini yang bergabung dengan kita? Iya, Celine Dion kata Tuan Lia. Oke, siap. Ada user 77 boleh request. Oke, nanti kalau sempat kita akan request ya. Dan ini kan katanya Miriki Dengu Mombeten Jawa Kak, request lagu Beautiful Life ya Kak, Sohun Suwun gitu ya. Oh, Sohun Suwun, Suwun ya. Kalau sempat ya Niken ya, karena waktu kita nih terbatas gitu ya. Karena nanti pendengar di pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan hadiah durian nantinya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu nih beberapa requestan pendengar yang sudah di list untuk pendengar dimanapun Anda berada. Semoga lagunya juga menghibur kita ya di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

Selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz berapun Anda berada. Dan tepatnya pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan hadiah durian. Dan tentunya pendengar di pukul 12 ini jangan lupa makan siang ya, sambil dengerin hiburan-hiburan dari RRI Pro 1. Tentu juga mohon maaf nih untuk pendengar yang belum sempat kita putarkan lagu-lagu mancanegaranya karena waktu yang memisahkan kita. Namun setiap harinya pastinya kita akan hadir menemani dengan berbagai hiburan menarik. Dan ini dia hadiah durian bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan.

0: Eh, mana wali hadir acara hadiah duria maupun Andre? Kenapa masih kalian dua balik? Malah wa usai rumah. Oh, masih kalian dua. Ih, Zoe, ya, takut tak hadiah. Mana ini?
1: Sempat acara hadiah duria tu dah. Ya, dah. Tefan dua, masih kalian dua, wa ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balik hadoi. Sugi kira acara balik. Bah RRI secara langsung.
2: Nah dah, balik hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Soaga lele tali fuse, minum ubah ha gulau
1: balik tali fuse. Bayi oli tu he, eroma.

2026 tahun ini. Kalau biasanya nih turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

0: Kana walu hadul acara hadiah durian itu Andri. Kana bazi filin rua bali. Balawa usa e rumah bazi filin rua. Izoi, ya, aku takut hadiah aku.
1: Acara hadiah durian sudah diadakan. Tefalu bazi filin rua ba ala walu. Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
2: Nah, dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah durian. Soalnya lele tali puse. Minum ubah ha gulau
1: balik tali puse. Bayi olive, he. Eroma

0: apa nih kamu pelihara ikan?
1: Ini lucu kan ya? Ya sejak kasus DBD meningkat dong. Kok nggak di lingkungan kami aja udah 5 loh yang kena DBD?
0: Ya udah, minta di fogging aja. Ih, tau nggak sih DBD itu bahaya, bisa menyebabkan kematian.
1: Iya tahu, makanya aku pelihara ikan. Fogging kan hanya mematikan nyamuk dewasa. Lah, jentik sama telur nyamuk tetap hidup. Lagian aku ribet kalau lingkungan di fogging. Harus nyimpan makanan, hewan peliharaan harus diungsikan. Kita juga mesti keluar rumah karena asapnya itu kan gak baik untuk kesehatan.
0: Oh, jadi aku ngerti sekarang. Pelihara ikan biar makan jentik-jentik nyamuk itu kan?
1: 100. Dan kebersihan lingkungan juga tetap dijaga.
0: Berarti aku minta satu dong, ikannya yang itu aja, yang itu.
1: Boleh? Untuk apa?
0: Iya, untuk aku sambal.
1: Yeay, gak bisa. Enak aja.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu nggak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu nggak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu. Peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

Tiara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan bergabung dengan program 1 Medan di pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan lintas Megatol Korwil 16. Selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias pada siang ini. Di antaranya, Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayuwas menegaskan teknologi memiliki peran penting dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan termasuk dalam meningkatkan pelayanan publik. Minimnya pasokan solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga menyebabkan ratusan kapal nelayan tak melaut. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayuwas menegaskan teknologi memiliki peran penting dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam meningkatkan pelayanan publik. Ia menyebut pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan di masa depan. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Teknologi dan masa depan ini adalah kita bicara tentang menciptakan solusi.
3: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayuwas menegaskan teknologi bukan sekadar perangkat, melainkan solusi atas berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik dan masa depan generasi muda. Riko menyebut teknologi lahir dari kebutuhan manusia untuk menyelesaikan masalah. Perubahan cara berkomunikasi dari surat yang memakan waktu berhari-hari hingga pesan instan dalam hitungan detik menjadi salah satu contoh nyata. Menurutnya perkembangan teknologi ini terjadi di berbagai sektor, termasuk dunia kerja dan pemerintahan. Riko mengatakan di lingkungan pemerintah Kota Medan, pihaknya terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk menekankan layanan kepada masyarakat, antara lain melalui kanal pelaporan berbasis aplikasi dan pesan instan.
2: Teknologi dan masa depan ini adalah kita bicara tentang menciptakan solusi. 40 tahun lalu, bagaimana caranya kita mau menyampaikan? Tapi, dari segala permasalahan yang ada pada masa itu, pasti akan menciptakan sebuah solusi pada masa sekarang. Apa solusi sekarang? Inilah teknologi kita. Kita mau bertemu dengan orang yang ada di Amerika pada saat sekarang. Kita sudah bisa FaceTime, kita sudah bisa video call. Itulah solusi dari teknologi tersebut. Teknologi menciptakan solusi. Bapak Ibu sekalian, masa depan bukan untuk ditunggu, tapi masa depan itu diciptakan dan diciptakan dari tangan kita sendiri.
3: Bilanjur, Riko juga menyoroti perubahan aspirasi generasi muda. Jika sebelumnya anak-anak bercita-cita pada profesi konvensional, kini banyak yang ingin menjadi programmer, pemain e-sport, hingga pendiri startup. Bahkan, menurutnya anak-anak sudah mulai akrab dengan konsep artificial intelligence atau AI. Karena itu, ia menilai kemampuan beradaptasi dengan AI menjadi penting, terutama bagi generasi muda yang akan memimpin Indonesia ke depan. Namun, ia mengingatkan pemanfaatan teknologi harus tetap sejalan dengan nilai kebangsaan, budaya, dan agama. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Minimnya pasokan solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga menyebabkan ratusan kapal nelayan tak melaut. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
4: Ketegangan konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel di Selat Hormuz tak kunjung usai. Akibatnya pasokan bahan bakar minyak dari Rusia yang tidak masuk ke Indonesia berdampak langsung kepada nelayan di Tapanuli Tengah dan Sibolga. Selain pasokan yang mulai berkurang dari pemerintah melalui Pertamina untuk solar subsidi, kenaikan harga solar non-subsidi atau dexlite yang tembus di harga Rp30.000 per liter membuat biaya operasional membengkak drastis, sehingga aktivitas perikanan di sejumlah pelabuhan di kedua daerah ini nyaris lumpuh. Sebagian nelayan tampak hanya melakukan perbaikan alat tangkap mereka dan ogah untuk melaut. Arifin Sianifar, pengusaha kapal perikanan, mengatakan pasokan BBM solar di SPBN biasanya ia dapatkan sebanyak 3.000 liter untuk sekali berangkat melaut. Namun saat ini, para nelayan hanya mendapatkan jatah 1.000 liter saja. Keterlambatan masuknya pasokan tersebut sering mengakibatkan para nelayan mengalami kerugian. Hal itu dikarenakan jarak dan waktu untuk menangkap ikan tak maksimal yang disebabkan BBM solar yang terbatas. Hasil yang didapatkan pun tak mencukupi untuk mereka. Ia berharap kedepannya pasokan BBM bagi nelayan lancar dan normal kembali.
5: Sebagai pengusaha kapal nelayan, bahwasanya keluhan saya terjadi keterlambatan pengisian BBM untuk berangkat kapal ke laut, yang mana kita telah mengurus SPB bahwasanya telah tertera di sana bahwasanya minyak kita dengan 3.000 liter. Ternyata di SPBN cuma ada 1.000 liter.
6: Itu yang 1.000 liter itu yang diterima, Bang?
5: Iya, itulah yang kita terima dulu dengan catatannya begini. Kenapa ini kita harus memberangkatkan kapal? Karena banyaknya terjadi anggota kapal lari dan meninggalkan kita, dan itu mengakibatkan kerugian bagi kita pengusaha. Nah, jadi kita berangkatkanlah kapal ini dengan 1.000 liter. Ternyata itu kan tidak mencukupi.
4: Kini nelayan dan para pengusaha kapal perikanan Tapanuli Tengah dan Sibolga berharap Presiden Prabowo melalui Kementerian SDM Bahlil Lahadalia benar-benar memperhatikan nasib mereka agar pasokan BBM solar subsidi tak dikurangi supaya mereka bisa melaut lagi. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Kinerja impor Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2006 mengalami penurunan 15,15% dibandingkan Maret 2025. Berikut laporan Ulfa Nadira.
7: Pada bulan Maret 2026, kinerja impor kita turun 15,15%.
8: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat kinerja impor Provinsi Sumut pada Maret 2026 sebesar 409,05 juta dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, mengatakan secara year on year, impor mengalami penurunan sebesar 15,15% dibandingkan Maret 2025. Secara situsi, periode Januari hingga Maret 2026, impor Sumut mengalami penurunan tipis sebesar 0,13%. Asim menyebut komoditas bahan bakar mineral atau HS27 menjadi penyumbang impor terbesar. Mesin dan pesawat mekanik HS84 juga menjadi komoditas utama dengan pangsa 9,44% dengan total impor sebesar 120,15 juta dolar Amerika Serikat.
7: Pada bulan Maret 2026, kinerja impor kita turun 15,15% dari 444,80 pada Maret 2025 menjadi 377,41 juta US dollar. Share impor terbesar pada periode Januari sampai dengan Maret ini disumbang dari bahan bakar mineral atau HS27 dengan total impor 232,52 juta US dollar dengan pangsa 18,26%. Kemudian HS84 dengan pangsa 9,44%, total impor pada mesin-mesin dan pesawat mekanik sebesar 120,15 juta US dollar.
8: Lebih lanjut, Asi mengatakan Tiongkok menjadi penyumbang terbesar impor Sumatera Utara dengan pangsa 26,23% atau senilai dengan 334 juta dolar Amerika Serikat. Disusul Singapura sebesar 15,2% dengan nilai 193,52 juta dolar Amerika Serikat dan Malaysia sebesar 11,07% dengan total nilai impor sebesar 140,95 juta dolar Amerika Serikat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli telah menetapkan proyek strategis Kota Gunung Sitoli tahun 2026 dan berkomitmen seluruh program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi Talembenua.
7: Pada bulan Maret 2026,
9: proyek strategis daerah merupakan program prioritas pemerintah yang memiliki dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Gunung Sitoli, Yurisman Talambanua SOS MEKDEF mengatakan, pemerintah Kota Gunung Sitoli telah menetapkan proyek strategis daerah Kota Gunung Sitoli tahun 2026 melalui surat keputusan Wali Kota Gunung Sitoli tanggal 27 Maret 2026. Ia menjelaskan ada 5 program strategis daerah sesuai dengan pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029, yakni kesehatan terjamin, SDM tangguh, ekonomi cemerlang, birokrasi berintegritas, dan infrastruktur mantap.
10: Berdasarkan program strategis ini, untuk tahun 26 ini ada beberapa, misalnya dari kesehatan terjamin ini, kita pastikan ada jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama ini bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan iuran dari provinsi maupun pusat. Di samping itu juga ada terkait dengan pengadaan obat-obatan untuk kebutuhan faskes yang ada di Kota Gunungstoli. Terkait dengan SDM tangguh, ada program One Laptop, One Teacher. Ini juga sesuai dengan program nasional terkait dengan digitalisasi pendidikan. Yang ketiga, ekonomi cemerlang. Di tahun ini ada dua proyek strategis, yaitu pembangunan pasar, ada pemusungan pasar X gudang garam, dan ini juga pembangunan di X terminal. Kemudian juga terkait dengan birokrasi berintegritas melalui kegiatan pembangunan mall pelayanan publik. Kita mulai tahun ini, kita rencanakan dalam 2 tahun dan 2028 akan beroperasi. Sementara yang terakhir adalah itu infrastruktur mantap. Ada beberapa pembangunan ruas jalan yang selama ini belum ada konektivitas. Ada dua itu, yang pertama adalah ruas jalan Onozi ke Banua Siboho dan ruas jalan Zamasi ke perbatasan Kabupaten Nias.
9: Melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan, Kepala Baperida Kota Gunungstoli mengatakan diharapkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan optimal di Kota Gunungstoli. Pemerintah Kota Gunungstoli juga berkomitmen seluruh program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah. Ida Rahmitalam Banua melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah meningkatkan nominal intensif guru TK dan PAUD. Berikut laporan Abdul Jalil.
11: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menaikkan nominal insentif atau tambahan penghasilan khusus bagi guru taman kanak-kanak TK dan guru pendidikan anak usia dini PAUD. Kabar baik ini disampaikan langsung Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu saat pelaksanaan upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di lapangan bola kaki Pandan. Pada tahun ini, kata Masinton, mereka para guru yang mengajar di sekolah wilayah perkotaan akan menerima kenaikan insentif sebesar Rp250.000 per bulan dari tahun sebelumnya Rp100.000. Berbeda kebijakannya untuk guru TK dan guru PAUD yang bertugas di daerah terpencil. Pemerintah daerah menaikkan nominal insentif sebesar Rp350.000 per bulan. Dan total ada sebanyak 697 orang guru penerima insentif.
12: Kalau tahun 2025 insentif guru TK PAUD tadi sebesar Rp100.000, sekarang tahun 2026 hasil efisiensi kita alokasikan untuk insentif bagi guru TK dan PAUD dari Rp100.000 menjadi Rp250.000 per bulan. Dan untuk di daerah terpencil, sekarang tahun 2026 naik menjadi Rp350.000 per bulan.
11: Hal lain disampaikan Masinton bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Menurutnya usulan tersebut sudah disetujui Kemendikdasmen RI dengan akan bertambahnya kuota calon penerima manfaat bantuan tunai biaya pendidikan pada tahun ini. Abdul Jalil melaporkan.
0: Tidak harus mahal, masyarakat desa dapat memanfaatkan bahan pangan lokal seperti pisang dan sayuran untuk memenuhi gizi anak. Laporan disampaikan Ano Perlisulu.
13: Pentingnya memenuhi gizi anak akan mencegah terjadinya gizi buruk maupun stunting. Hal ini dapat dimulai dengan memberikan makanan bergizi sejak anak dalam kandungan. Namun pemahaman soal makanan bergizi seringkali menjadi kendala bagi para ibu, utamanya mereka yang berada di pedesaan. Sumber protein seperti susu dianggap menjadi satu-satunya yang dianggap bergizi, tetapi sulit dijangkau karena harganya. Menurut Kader Posyandu Desa Orahilifau, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Yunani Haria, pisang dan sayuran seperti daun singkong adalah bahan pangan yang cukup melimpah di wilayah ini. Selain itu, sumber protein seperti tahu juga sangat baik untuk memberikan nutrisi bagi tumbuh kembang anak.
14: Kami mengadakan kebun gizi kemarin. Kebun gizi ini dan makanan ini tidak mesti makanan yang mahal. Kami sudah pernah sampaikan, makanan lokal sudah sangat bergizi itu. Karena makanan yang ada di lokal itu tidak ada kena pupuk. Ya, semuanya alami. Jadi daun ubi ada di desa, ubi ada di desa, pisang ada di desa. Tidak mesti pergi beli buah itu pir ya, atau apel ya. Kita cukup ada pisang yang sudah matang di rumah, boleh kita kasih untuk buah anak kita.
13: Akan tetapi untuk membantu menambah berat bayi dalam kandungan, Yunani menyebut bahwa ibu hamil dapat mengonsumsi produk makanan seperti es krim. Pasalnya, menjaga berat badan bayi juga penting dilakukan untuk kesehatan bayi tersebut di masa yang akan datang. Konsumsi produk makanan ini tentunya harus dibatasi dan hanya dilakukan untuk kondisi tertentu saja. Memenuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan yang mengandung komponen gizi seimbang tetap harus dilakukan oleh ibu hamil. Dengan mengonsumsi makanan bergizi, maka anak-anak di desa tersebut akan tumbuh kembang dengan baik. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap terciptanya generasinya selatan yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Demikian Anover Lesulu melaporkan.
0: IFSI Kota Gunung Sitoli menggelar kegiatan mini turnamen. Indah Febrianti Belulu menurunkan laporannya.
15: Menambah jam terbang bertanding dan juga wasit juri dalam memimpin pertandingan.
16: Ikatan Pencaksilat Indonesia IFSI Kota Gunung Sitoli menggelar kegiatan mini turnamen dalam rangka pembinaan atlet-atlet remaja pencaksilat Kota Gunung Sitoli di ruang rapat 3 lantai 2 kantor Wali Kota Gunung Sitoli pada hari Minggu yang lalu. Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Riza Mendrova menyambut baik dan mengapresiasi IFSI yang telah menggelar event tersebut dan berharap melalui kegiatan ini para atlet dapat tetap menjaga sportivitas dan para wasit atau juri menjaga netralitas dengan fair play. Ia juga berharap kiranya kegiatan mini turnamen tersebut menambah jam terbang tanding atlet-atlet muda. Demikian juga para wasit juri sebelum mengikuti penataran atau pelatihan wasit juri di tingkat provinsi.
15: Dilaksanakannya kegiatan ini sebagai pelaksanaan kegiatan pembinaan prestasi bagi atlet-atlet pencaksilat yang ada di Kota Gunung Sitoli, terutama atlet pencaksilat resmi yang berada di bawah naungan perguruan-perguruan pencaksilat yang ada di Kota Gunung Sitoli. Kegiatan ini kita sangat mengapresiasi dan sangat mendukung, ya, walaupun dalam keadaan yang keterbatasan, tetapi kita memaksimalkan semua dukungan kepada IFSI Kota Gunung Sitoli dalam melaksanakan kegiatan ini, dan biarlah ini menjadi evaluasi bagi atlet kita dan juga untuk wasit juri supaya dapat menambah jam terbang, baik atlet menambah jam terbang bertanding dan juga wasit juri dalam memimpin pertandingan.
16: Sementara itu, Ketua IFSI Kota Gunung Sitoli, Johan Harisanto Laia, dalam laporannya mengemukakan bahwa kegiatan itu merupakan hasil dari rapat kerja IFSI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 yang akan menjadi evaluasi masing-masing perguruan pencaksilat yang ada di Kota Gunung Sitoli. Dan juga sebagai salah satu seleksi Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 yang akan digelar pada Oktober mendatang. Di mana pada pertandingan kali ini merupakan kategori remaja atau usia 14-17 tahun. Kegiatan ini juga ungkapnya akan digelar sekali dalam 3 bulan. Dalam arahan dan bimbingan, Kepala Disparekraf Budpora Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua berterima kasih kepada IFSI Kota Gunung Sitoli yang sudah memulai kegiatan tersebut. Harapannya ini akan menjadi contoh bagi cabur lain dalam melaksanakan kegiatan olahraga. Dalam hal ini, Pemko Gunung Sitoli akan tetap memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Turnamen kali ini diikuti oleh 43 orang peserta dari 7 perguruan pencaksilat yang ada di Kota Gunung Sitoli. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Dan usai suta darinya kita bergabung ya bersama dengan program 1 Medan dengan lintas Megatol Colwil 16. Saatnya kita bersama lagi di 93,1 MHz pada siang hari ini. Masih bersama dengan Putri Duha yang akan terus menemani pendengar dan dengan lagu-lagu Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk pendengar saat ini kita akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda dapat request lagu dangdut di 0811-6883-8118 atau juga lewat dari aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Masih di program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kami hadirkan untuk Anda saat ini masih dengan lagu-lagu Pro Dangdut di siang hari ini. Dan jangan lewatkan untuk request lagu dangdut Anda bersama dengan kita ya. Anda dapat hubungi di 0811-6883-8118 atau juga boleh lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan terima kasih tadi untuk pendengar kita ya yang sudah request lagu Seperti Mati Lampu dari Nasar. Sepertinya lagunya tadi dari Pak Theodorus ya. Terima kasih Bapak sudah request lagunya dengan lagu Seperti Mati Lampu. Semoga juga menghibur ya pendengar kita, terutama Bapak Theodorus juga. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berbagi request lagunya. Julvan juga tadinya pengen dengerin lagunya ini ya, Kopi Dangdut Vita Alivia. Jadi di siang hari ini didangdutin aja setiap masalah dan juga persoalan hidupnya ya. Dan juga menikmati di weekend ini ya, hari-hari Anda mungkin yang sedang bersantai atau mungkin sedang beraktivitas juga, kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga nantinya ada requestan dari Bang Zugas ya. Tadi pengen dengerin lagunya Ida Laila Sepiring Berdua ya. Nanti juga kita akan putarkan, tapi sebelum itu kita mau sapa-sapa dulu nih pendengar kita yang sudah bergabung bersama dengan kita saat ini. Ada Bang Z, ada Bang Zugas, Julvan, ada juga Bram Halman ya sudah hadir. Dan dari aplikasi RRI Digital juga terima kasih yang sudah hadir. Ada Siska ya, ada Dinda dan Dika, terima kasih. Ada Bobby ya, terima kasih juga sudah hadir dan katanya pengen request lagu ya. Silahkan boleh ketikan aja judul lagu apa dan juga penyanyinya siapa ya. Dan saat ini dengan lagu dangdut kita akan hadirkan. Jadi pendengar boleh request lagu dangdutnya di 0811-6883-8118 atau juga lewat dari aplikasi RRI Digital. Dan yang ingin kirim-kirim salam juga boleh ya di siang hari ini. Dan tentunya kita akan terus menemani pendengar di siang hari sampai nantinya Putri akan selesai siaran. Tentunya kita akan dengarkan lagu berikut ini, ada Kopi Dangdut ya. Semoga juga lagu dari Julvan ini membuat kita terhibur ya di siang hari ini. Oh, ada nih Bang Zugas ya, terima kasih katanya buat motivasi ya. Nah, motivasi untuk anak-anak muda nih yang merantau, yang merantau. Jadi mungkin yang sedang jauh dari daerahnya, dari orang tua, semangat ya untuk kalian dimanapun berada. Tentunya jangan lupa balik kampung ya, ingat orang tua ya, ingat orang-orang yang terkasih setelah Anda merantau jauh. Ada juga di sini di Hilda, terima kasih Hilda sudah bergabung, katanya lagu dangdut yang baru nggak tahu kak. Oke, coba cari dulu deh Hilda ya, lagu dangdut yang baru apa nih ya. Dan nanti kamu balik lagi ke sini ya, request lagu dangdutnya. Biar nanti kita cariin, minimal kamu tahu katanya atau judulnya apa gitu ya. Jadi untuk anak rantau, kalau hari ini terasa berat, jangan menyerah ya. Rumah memang jauh, tapi tujuanmu juga semakin dekat. Tetap bersama kami, hanya di RRI Pro 1, Nia Selatan.

0: Terima kasih. Apa sayang? Takwa. Sampean tau gak masih ngarep lo gua ganteng-ganteng?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: かしら。
1: プロサト。Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
2: Ya, masih di acara program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan dengan lagu-lagu yang sudah kita putarkan dan dengarkan ya, semoga juga menghibur.

Selatan di siang hari ini yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut. Jadi jangan lupa pendengar untuk request lagu dangdutnya ya bersama dengan kita di 0811-6883-8118 atau juga lewat aplikasi RRI Digital. Ada Bang Anggi katanya hujan terus di sini host, cuma hari ini nggak hujan, itu pun mendung, nggak tahu nanti sore, khusus Kota Padang. Terima kasih informasinya untuk Kota Padang. Untuk pendengar yang ada di Padang juga tetap hati-hati ya, untuk cuaca memang sedang tidak baik-baik ya, kadang hujan, kadang gerimis, kadang cerah ya, dan tetap waspada dimanapun Anda berada. Ada siapa lagi di sini, Bram? Terima kasih Pak Bram sudah hadir ya bersama dengan RRI Prasatunia Selatan. Ada Setiaman juga, katanya sore Kaput lagi acara apa nih? Sore juga nih Setiaman, kita lagunya lagu dangdut ya, pro dangdut, dangdut adalah kita. Jangan lewatkan request lagunya di siang hari ini. Ada siapa lagi di sini? 30 November pengen request lagu dangdut, silahkan ya, dengan tinggalkan di kolom komentar judul lagu dan juga siapa penciptanya. Di sini kata Bang Bram kalau orang timur tuh ya harus dengerin dangdut itu yang enak baru nanti bisa joget ya. Berarti orang timur juga ini ya, lagu-lagunya memang enak didengarkan. Kalau nggak enak nggak bakalan didengar gitu ya, nggak bakalan dijogetin. Oke, terima kasih. Ada 30 November juga katanya dia putri saja yang pilihkan lagunya. Oke, baik, nanti kita akan pilihkan lagu dangdut yang pas ya. Kemudian ada Mama Santi, terima kasih Mama Santi sudah hadir. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, salam kenal cantik dari Sumber Baru Jember Jatim. Wah, terima kasih Mama Santi sudah hadir di siang hari ini dari Sumber Baru ya. Putri baru tahu ya daerahnya nih Mama Santi, Jember Jatim. Kira-kira cuacanya Mama Santi di Jember Jatim seperti apa ini? Ada siapa lagi di sini? Oh, kata Buda, terima kasih ya Buda ya. Ada Desta sudah gabung. Hai Desta, gabung lagi ya. Selamat sore Kak Putri, bagaimana kabarnya dan acara apa? Selamat sore juga Desta, bagaimana kabarnya? Kalau Putri kabarnya puji Tuhan baik ya. Dan acara hari ini kita requestnya lagu dangdut Desta. Jadi jangan lupa ya, nanti kamu request lagu dangdut di siang hari ini sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Mama Santi katanya cuaca mendung. Wah, makasih Mama Santi. Mama Santi juga cantik. Cantik banget beneran deh. Oke Mama Santi, terima kasih. Jangan lupa nih Mama Santi request lagu dangdut ya. Kira-kira Mama Santi suka dengerin lagu dangdut apa? Biar kita putarin nih di Radio RRI Prasatunia Selatan. Ada Kopi Hitam juga sudah hadir bersama dengan kita di siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan lagu requestan pendengar. Tadi ada banyak banget pendengar request lagu. Ada Rido Roma menunggu, kemudian nanti ada Eri Suzan Samudra Cinta dan Zira Yutiada Tara ya. Terima kasih yang sudah request lagu. Ada Helga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Shalom Helga. Terima kasih sudah hadir di siang hari ini ya di program acara Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Dan kita dengarkan lagu berikut ini, semoga menghibur kita juga di siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag? Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you.
1: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Lin in everyday yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javache Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.
1: Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Dengan lagu Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita ya. Dari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadinya sampai dengan di penghujung acara ya, tidak terasa kebersamaan kita di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita pamit undur diri, nantinya kita akan dengarkan nih lagu requestannya Bang Dius di akhir-akhir ya. Bang Dius juga datangnya di akhir-akhir, lagunya juga di akhir-akhir ya. Dan dengan lagu tadi Gara-gara Sebotol Minuman akan mengakhiri juga perjumpaan kita. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung dan tentunya akan selalu hadir program Pro Dangdut kita di setiap harinya di jam 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Putri Duha pamit undur diri. Untuk pendengar jangan kemana-mana, nantinya juga akan ditemani oleh rekan siar lainnya yaitu Putra Zebua di Lintas Nia Selatan sore dengan berbagai informasi dan hiburan lainnya akan menemani Anda. Saya Putri Dua pamit undur diri, sampai jumpa. Ya Ahobu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja Anda ditemani rekan siar Putri Maria Duha yang telah menemani Anda sejak pukul 10 hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini di studio menunjukkan pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan melanjutkan kebersamaan kita bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda untuk edisi hari ini, tepatnya di weekend Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Baik pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, saat ini kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana sore Anda saat ini. Dan tetap semangat di suasana weekendnya Anda yang menikmati dari suasana libur Anda, ataupun Anda dengan tugas-tugas yang harus Anda kerjakan hari ini. Tidak ada istilah libur ketika Anda mendapatkan waktu kerja untuk weekend saat ini. Tetap semangat untuk Anda dan tetap jaga kesehatan Anda ya. Baik pendengar RRI Nia Selatan, dimana saja Anda berada, deretan lagu-lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana sore Anda, dan kami hadirkan beberapa informasi menarik aktual lainnya kami sampaikan. Tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya sore hari ini pendengar kita masih terus hadir di musik dan informasi, menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana sore Anda hingga ke formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nantinya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan berupaya tersambung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Nias hari ini mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini. Ada beberapa hari kondisi sebelumnya Pro 1 RRI Gunung Stoli streaming online-nya dalam kondisi bermasalah, adanya gangguan pada streaming online Pro 1 RRI Gunung Stoli di beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan hari ini nantinya dapat tersambung ya, sehingga kita dapat mengikuti program Nias hari ini mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semuanya di sore hari ini. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 8 malam nanti ya. Ada beberapa teman-teman yang saat ini sudah mampir di akun dari kami yang bertugas. Saat ini ada Bang Theo, selamat sore Bang Theo, yang selalu mempertanyakan kabar-kabarnya Putri, mulai dari jaraknya rumah Putri ke studio, kemudian Putri tugasnya besok hari apa gitu ya kan. Nah ini kayaknya fans beratnya Putri Maria Duha gitu ya, Bang Theodorus Yudhistir ya, namanya juga agak rumit, mudah-mudahan perjalanan hari-harinya tidak rumit ya. Oke, di sini juga ada Bukan Seleb nama akunnya. Terima kasih Bukan Seleb yang udah mampir di live-nya kita. Ada Noel juga. Hai Noel, selamat sore untuk Noel. Ada Putri Maria Duha juga. Terima kasih buat Putri yang sudah mampir di live-nya kita. Saat ini Putri lagi nunggu-nunggu, katanya ada beberapa teman-teman yang penasaran nih dengan lokasi studio, katanya nanti kalau sempat bakal mampir ke studio. Nah mungkin ada sesuatu kali ya, paket yang bakal kita tunggu nih, siapakah yang menjadi tamu Putri Duha untuk sore hari ini. Wah mudah-mudahan nanti kita kena percikannya juga gitu ya. Ngarep gitu sayanya ya, ngarep diingat sama Putri, ngarep akan Putri berbagi gitu ya ketika paketnya bakal datang ya. Mudah-mudahan saja tidak ada kendala ya, tidak ada arang melintang begitu ya yang menghadang dari beberapa teman-teman yang ada rencana bakal mampir ke studio. Mudah-mudahan teman-teman gak pada nyasar ya untuk lokasi studio kita di Jalan Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, arah SMA SMK Negeri 1 Teluk Dalam. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini bertanya-tanya gitu ya kan, lokasi studio RRI Nia Selatan itu di mana sih lokasinya? Nah, kita spill nih buat teman-teman yang lagi dengerin siaran radio kita. Untuk lokasi studio RRI Nia Selatan, alamatnya di Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, arah SMA SMK Negeri 1 Teluk Dalam Nias Selatan. Jadi ini pusat kota gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ke pasar aja udah 5 menit bisa nyampe di sana gitu ya. Dibanding lokasi yang sebelumnya kita agak jauh 7 km dari daerah Pasar Teluk Dalam. Nah, itu lokasi studio yang sebelumnya yang kita udah tinggal sudah 3 tahun lamanya gitu ya. Dan saat ini kita sudah berada di jantung kotanya Teluk Dalam Nias Selatan, atau di Pasar Teluk Dalam Nias Selatan. Jadi gak susah gitu ya buat nyari lokasi studio RRI Nias Selatan ya. Baik, kita sapa nih, ada Joko Prayitno, selamat sore untuk Bang Joko, terima kasih. Ada Karibo juga, terima kasih. Kemudian ada Bang Theo nih, nulisnya siaran sampai jam berapa nih. Nah kalau saat ini kita tugasnya sampai jam 8 malam ya di day part 3 untuk saat ini, atau shift ketiga di jam 3 sampai di jam 8 malam. Mas R, terima kasih untuk Mas R. Kemudian ada Kak Farida Indah juga, terima kasih. Ada Hendri juga, selamat sore Bang Hendri. Kemudian ada Salvator Batak Lagu. Wah, untuk saat ini untuk lagunya, teman-teman yang lagi dengerin siaran radio RRI Nia Selatan untuk program-program untuk lagu kedaerahan atau lagu siaran budaya lokal gitu ya kan, kita tampilkan di setiap jam 10 malam. Ada edisi-edisi tertentu yang kita hadirkan jam 10 sampai jam 11 malam di lagu siaran budaya lokal. Jadi nanti masing-masingnya hari-harinya ada lagu Minang, kemudian ada lagu Batak, kemudian ada lagu Melayu, ada lagu daerah Nias ya kan, dan ada lagu daerah Timur. Semua lengkap komplit, udah kayak paket
menu-menu pilihan gitu ya. Di setiap harinya kita tinggal pilih, bukan menu makanan gitu ya, tapi menu hiburan gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk sore hari ini, sorry banget untuk Bang Salvator, kita gak muterin lagu daerah Batak. Untuk saat ini kita di Musik Pop Indonesia sampai di jam 4 sore. Nah kalau teman-teman penasaran untuk lagu-lagunya, pengen diputerin lagu apa biar dapat semangatnya buat kerjanya, biar dapat semangat buat menikmati weekendnya, silakan gabung bersama kita. Open request, kita buka aja deh untuk lagu request pop Indonesianya buat teman-teman yang pengen diputerin lagu apa ya. Buat Bang Salvator silahkan, kita tunggu. Kita sapa lagi nih, ada Dewa Ruwu. Ade Waruwu, terima kasih buat Ade Waruwu yang sudah mampir di live-nya kita. Kemudian ada 4365 juga, terima kasih. Ada Bang Martin M939. Iya, apa kabar buat Bang Martin? Terima kasih sudah mampir di live-nya. Kemudian ada Famela. Hai Famela, ada Susici gitu ya kan. Kemudian ada Margot juga, Mas God ya. Kemudian ada Barokah Bersama. Terima kasih untuk Barokah Bersama sudah mampir di live-nya kita. Request lagu boleh gak? Boleh, kenapa enggak gitu ya. Biar weekend-nya semakin menyenangkan, semakin terhibur di suasana sore Sabtu ini ya. Baik, bersama kami yang bertugas, saya Putra. Salam buat semuanya, salam kenal yang mungkin saat ini kita kenalnya di live dari akun kami. Dan mungkin beberapa teman-teman juga penasaran gitu, kenapa mesti harus live dari setiap teman-teman yang tugas di siaran radionya. Karena kita pengen kasih tahu buat teman-teman bahwa kita siaran RRI masih mengudara, kita siaran RRI masih hadir menemani suasana aktivitas teman-teman semua, dan kita siaran RRI masih beroperasi begitu ya. Dan kenapa kita mesti harus live juga? Karena hidup ini butuh pertemanan. Jadi gak cuma di dunia nyata kita berteman, kita juga pengen memperluas pertemanan kita lewat sosial media begitu ya, dengan menggunakan media platform ke hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, kenapa mesti harus live gitu ya? Karena di suasana tugas tuh kan, kalau di studio tuh harus sendiri-sendiri gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ada komunikasi seperti ini, ada interaksi seperti ini, kita tidak suntuk, kita ada teman yang menemani kita semua gitu ya kan. Jadi ada interaksinya, jadi serasa kita gak sendiri lagi. Terima kasih buat teman-teman, ada Brownies. Hai Brownies, apa kabar? Salam dari kami yang bertugas, saya Putra. Salam kenal buat teman-teman di sini. Brownies, Brownies apa? Ini channel Brownies yang salah satu tayangan TV swasta ya. Ada Hilda Atika. Hai Hilda Atika, salam dari kami. Kemudian ada Dlagerni juga, terima kasih gitu ya kan. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bang Teo, katanya hujan dari Utopia. Oke, kita bakal puterin lagunya, ditunggu ya. Kemudian ada siapa lagi nih teman-teman? Teo, Bang Teo bilangnya apa nih? RRI Digital, ya betul banget. Untuk dengerin siaran radio kita nih teman-teman, kalau misalkan akses di tempat teman-teman gak dapat, misalkan FM-nya, saya mau dengerin siaran radio tapi FM-nya gak ketemu nih, kenapa begitu gitu ya kan? Nah caranya gampang, sekarang tinggal di ujung jari dengan menggunakan HP Android-nya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman tolong dibantu support juga buat bisa dengerin RRI di seluruh Indonesia, karena di dalam aplikasi itu akan termuat semua RRI di Indonesia ada di dalamnya. Tinggal mau pilih, mau dengerin RRI Jakarta, RRI Bandung, RRI Denpasar, RRI Ambon, RRI Samarinda, RRI Medan, RRI Gunung Sitoli, RRI Nia Selatan, semuanya ada di dalam aplikasi RRI Digitalnya. Jadi sangat membantu teman-teman untuk bisa dengerin siaran radionya gitu ya. Oke, ada Bang Koblik. Koblik atau Koblgi, apa sih gitu ya, susah gitu buat bacanya. Aku aja pakai aplikasi

bakal hadir sama lagunya. Ada Bang Zal juga, thank you buat Bang Zal. Kemudian ada Aril juga, Aril apa Airly? Airly, terima kasih buat Airly untuk lagu dari Utopianya. Nanti kita bakal puterin lagunya, ditunggu dengan judul lagu Hujan. Tapi kita jangan minta-minta turun hujan ya teman-teman ya, untuk saat ini hujannya malam aja deh, biar makin enak tidurnya gitu ya. Jangan sore-sore kayak hari ini gitu minta hujannya gitu ya kan, karena masih banyak teman-teman yang mungkin saat ini juga masih pengen gitu ya jalan-jalan sore, nikmatin udara segar di luar sana. Wah, gak putus ya kita ngobrolnya ya. Yaudah deh kalau gitu kita puterin lagu yang satu ini. Setelah itu kita puterin lagu Utopia dengan Hujan.

0: dari 93,1 FM Mara Radio Selatan. Dan saat ini kita masih terus hadir di musik dan informasi menemani teman-teman semua di sore hari ini. Semoga weekendnya selalu menyenangkan, apalagi kalau misalkan cuaca mendukung ya. Cuaca di luar sana panas ya teman-teman ya, jadi tidak ada hanya hujan, jadi sangat mendukung aktivitas sore. Mungkin ada yang punya rencana planning atau saat ini sedang menikmati weekendnya bareng teman-teman keluarga dengan mengunjungi beberapa tempat wisata yang menjadi pilihan ya. Hati-hati selalu dengan kunjungan-kunjungan teman-teman sore hari-hari ini yang menikmati weekendnya ya di tempat-tempat objek wisata. Tetap mengontrol ya dari keluarga yang mungkin bawa keluarganya ya kan, bawa si kecil gitu ya, untuk berlibur tetap dikontrol supaya liburannya tetap sehat dan menyenangkan ya. Kalau tadi lagunya dari Utopia dengan Hujan, kita udah puterin lagunya. Ini lagu requestan dari teman kita yang mampir di live-nya kita, ada Bang Theo yang setiap harinya selalu hadir ya, menghibur teman-teman lainnya, selalu ngasih support juga. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir ke siaran radio kita saat ini. Dan mungkin teman-teman juga nanya kenapa mesti live gitu ya. Kita mesti live, kita pengen kasih tahu bahwa siaran RRI masih mengudara, siaran RRI masih beroperasi, siaran RRI masih hadir di setiap harinya menemani aktivitas teman-teman semua. Dan kenapa mesti live di akun dari masing-masing dari teman-teman yang lagi tugas? Karena hidup ini butuh pertemanan, jadi gak cuma teman di dunia nyata, di dunia maya juga harus diperluas dan dikembangkan gitu ya kan. Jadi biar gak apa-apa kali gitu ya. Dan yang terakhir, kenapa mesti live? Biar kita gak merasa sendiri di dalam studionya, karena di suasana studio selalu tugas dengan suasana sendiri. Jadi kalau misalkan live seperti ini ada komunikasi, ada interaksi dari teman-teman, sehingga kita gak suntuk-suntuk amat sama kegiatannya begitu. Gitu ya. Terima kasih untuk Bang Jarwo yang udah mampir di live-nya kita. Kemudian ada Bang Mikael Mark Zuzu alias Bang Untung, bukan Buntung ya, tapi Untung selalu dianya. Katanya bener banget nih, kayaknya minuman yang seger-seger itu enaknya kalau cuaca-cuaca panas kayak gini. Iya sih, dari tadi kita juga lagi nunggu-nunggu nih siapa sultan yang bakal turun di live-nya kita, terus bakal ngajakin, ya udah sono, pergi sono gitu ya kan. Beli deh minuman segarnya biar dapat untungnya. Bukan dapat buntungnya ya, tapi dapat untungnya gitu ya. Tapi sampai saat ini belum ketemu juga nih siapa sultan-sultan yang bakal mampir dan turun di live-nya. Tapi sebelumnya kita sapa nih, ada Pendekar Kopi. Terima kasih Pendekar Kopi sudah mampir di live-nya kita. Terima kasih. Ada Pak Brown Sugar, Pak Mulyadi, ini pimpinan dari Pelabuhan Roro Teluk Dalam Nia Selatan. Ini kalau sudah ngomongin soal Pelabuhan Roro nih ya kan, jangan ditanya nih kalau misalkan pelabuhannya berjalan dengan baik dan lancar, itu karena kontrol langsung dari Pak Brown Sugar alias Pak Mulyadi yang udah mampir di live-nya kita. Sehat selalu Pak, selamat weekend dan ditunggu ya. Apanya tuh yang ditunggu? Pokoknya ditunggu lah ya. Ada Christian Z juga. Ini Christian Z, ini kakak atau abang nih ya. Yang pastinya terima kasih buat Kak Christian yang udah mampir di live-nya kita. Sehat selalu, selamat weekend buat semuanya. Yaudah, sambil nunggu-nunggu para sultan turun, sambil nunggu-nunggu teman-teman yang punya semangat luar biasa, putrinya juga yang masih terus menunggu Grab-nya. Grab apa? Ojol ya? Ojol apa Gojek? Oh enggak ada. Ya udah kalau gitu kita puterin lagu requestan dari akun berdua. Ini dia lagunya Cinta Terakhir dari kamu, Setia Bonar. Kita puterin apa? Lagunya.
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku enggak nyari yang pertama. Tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya. Tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

Dari 93,1 FM Marerinia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir di musik dan informasi untuk Anda di sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir. Dari akun yang kami bertugas saat ini, saya Putra menyapa Anda. Salam kenal untuk semuanya. Salam dari kami di studio Marerinia Selatan. Jadi untuk saat ini yang baru stay on radionya, ini siaran radio Marerinia Selatan yang mengudara di 93,1 FM yang hadir setiap harinya untuk Anda di jam 5 pagi hingga ke jam 12 malam. Jadi untuk perputaran dari perjalanan tugas kita dibagi 4 shift atau 4 day part, yaitu day part 1 di jam 5 sampai di jam 10, kemudian di day part 2 shift kedua di jam 10 sampai di jam 3, kemudian di day part 3 jam 3 sampai di jam 8 malam, dan ditutup sama day part 4 atau shift keempat di jam 8 malam sampai jam 12 malam. Jadi ada 4 tampilan di setiap harinya para petugas-petugas penyiar kita yang hadir menemani teman-teman semua di siaran radio Marerinia Selatan ya. Dan salam kenal buat semuanya yang mungkin saat ini kita kenalnya di live streaming kami dari akun kami yang bertugas, dan mungkin juga teman-teman nanya kenapa mesti harus live dari setiap petugas-petugasnya, karena kita pengen kasih tahu bahwa siaran radio masih terus mengudara, siaran RRI masih beroperasi, masih menemani aktivitas teman-teman. Dan kenapa mesti live? Karena kita juga pengen kasih tahu buat teman-teman bahwa hidup ini butuh pertemanan, gak cuma di dunia nyata, pengen diperluas melalui dunia maya juga begitu ya, tapi tetap dengan hal-hal yang positif. Dan kenapa mesti live? Karena suasana tugasnya sendiri-sendiri di dalam studio. Jadi dengan adanya live seperti ini ada komunikasi dan kita tidak merasa sendiri di suasana tugasnya ya. Kita sapa dari beberapa teman-teman yang udah mampir nih di sore hari ini. Ada Bang Hengki Gaurifa, terima kasih Bang Hengki. Salam kenal buat Bang Hengki. Ada Ude Astrid dengan perjuangan dan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya sudah mencapai titik suksesnya juga. Katanya mantep Bang. Oke Ude Astrid, sukses selalu. Ada Edisman juga yang udah lama nih, nggak 4 tahun tapi baru 3 bulan katanya keluar dari Nias. Sekarang ini katanya lagi ada kegiatan baru di Batam. Sukses selalu untuk Edis, kita doain semoga Edis bisa ngumpul duit banyak di sana gitu ya kan, dan nantinya bisa ajak teman-teman buat jalan-jalan di Batam ya. Terus kita sapa nih, ada Bang Al Kudus Duha. Katanya Behedal lagu Go Winnie Boge gitu ya. Untuk saat ini lagu daerah Nias nanti kita bakal puterin setelah kita gabung sama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti program Nias hari ini. Usai itu nantinya lagu daerah Nias kita putarkan sampai di jam 5. Nanti mudah-mudahan lagu Go Wirionya kita puterin ya. Tapi gak pakai di Boge ya. Go Wirio saja gitu ya. Oke, Disman nulisnya wajib nabung Bang, katanya gitu. Ya benar, ada Gia juga, terima kasih. Ada Hakim Zai, Bang Putra, dia nulisnya kayak gitu. Udah kayak gimana gitu teriakannya ya. Kemana aja selama ini Hakim Zai ya. Jangan bilang Hakim Zai saat ini ya kan sudah pindah negara gitu ya. Makanya gak muncul-muncul selama ini ya. Buat Hakim Zai, thank you sudah mampir dan ketemunya di live dari kita buat siang sore hari ini. Iya, Disman Daci bilangnya pulang-pulang nanti bawanya cukup satu lah Bang, jangan bawa tiga gitu ya, karena tiga itu nggak pas aja, baiknya cukup satu aja. Ya udahlah, mana yang terbaik aja, pokoknya jangan sampai nggak pulang gitu ya. Oke, Hakim Zai katanya udah kenal ya, kalau nulis namanya dari namanya juga udah sangat tahu banget ya Hakim Zai ini. Siapa sih yang gak kenal gitu ya, artis Nias tiba-tiba udah nyemplung aja di Jakarta, udah nyamannya di Jakarta gitu ya. Buat Hakim Zai terima kasih sudah mampir di sini. Oke, Disman Daci katanya ngeri kali Bang Put, apanya yang ngeri gitu ya kan. Biasa aja gitu ya. Ada Mojang, hai Mojang apa kabar, buat Kak Mojang udah mampir. Kemudian ada Bang Marwan Hamid. Nah kalau lihat Bang Marwan Hamid mampir di live-nya, mengingatkan kita jangan lupa bayar pajak kendaraan kita. Jadi teman-teman, kita harus sadar sebagai warga negara Indonesia, jangan lupa untuk selalu membayar pajak kendaraan kita ya, untuk kita juga ya. Terima kasih Bang Marwan Hamid sudah mampir. Entah kenapa gitu ya, kalau misalkan Bang Marwan Hamid mampir di live, jadi kita udah kayak keingat gitu, jangan lupa bayar pajak ya Put gitu ya kan. Ya udah deh kalau begitu, kita lanjut lagi sama lagu pop Indonesia berikutnya, dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Nias hari ini.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18...

Selamat sore, pendengar RRI India Selatan, di mana saja Anda berada. Pendengar, kami mohon maaf untuk Anda sebelumnya. Seyogianya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI India Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli mengikuti Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini. Namun untuk sore hari ini, edisi Sabtu, tepatnya tanggal 16 Mei 2026, kami terus mencoba untuk bisa tersambung bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli melalui streaming online dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Namun kondisi nya masih adanya gangguan pada streaming online Pro 1 RRI Gunung Sitoli, sehingga untuk Nias hari ini tidak dapat sepenuhnya kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi kami mohon maaf untuk Anda pendengar RRI Nias Selatan, di mana saja Anda berada, adanya gangguan pada streaming online Pro 1 RRI Gunung Sitoli tidak dapat kita akses. Untuk saat ini, Nias hari ini tidak dapat kami hadirkan untuk Anda. Baik, kita akan beralih ke program lainnya. Di sore hari ini, kami yang bertugas, saya Putra, akan terus melanjutkan kebersamaan kita hingga ke farmasi pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk day part atau shift ketiga sore hari ini. Kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas. Dan untuk sore hari ini, pendengar, kami akan putarkan lagu-lagu daerah Nias menemani suasana sore Anda hingga ke farmasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda yang rindu kampung halaman, rindu dengan lagu-lagu daerah Nias, kami akan putarkan untuk Anda di sore hari ini. Terima kasih untuk Mr. Rizky yang sudah mampir di live-nya kita. Ada Kak Warni juga, terima kasih Kak Warni sudah mampir. Ada Gaseto juga, terima kasih, selamat sore Gaseto. Ada David Putrahulu juga, terima kasih untuk David Putrahulu yang sudah mampir di live-nya kita. Kemudian di sini ada Olive Gule juga, terima kasih untuk Olive Gule. Ada Ripka juga, hai Ripka apa kabar, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Ada Bang Aga HTPS Tor 79 juga, terima kasih sudah mampir. Ada Dark System, Mr. Harefa, Abang Dal. Ada Hiara juga, thank you. Kemudian Hakim Zai juga, terima kasih sudah mampir. Ada Krisman juga di sore hari ini, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Ada Mia Lase juga, apa kabar buat Mia Lase? Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman di siaran radio RRI Nias Selatan hingga ke jam 8 malam ini. Baik, untuk saat ini pendengar, kita putarkan lagu-lagu daerah Nias ya, semoga dapat menemani suasana sore Anda. Tadi ada yang ingat sama lagu dari Hafino Dua ya, Gowirio. Kita dengerin lagunya.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya kami mohon maaf untuk Anda kembali pendengar RRI Nia Selatan, siogianya tepat pukul 4 sore. Kita bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini. Namun karena streaming online, untuk saat ini dari Pro 1 RRI Gunung Stoli masih belum dapat kita akses, masih adanya gangguan, sehingga siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli untuk program Nias hari ini kita belum dapat hadirkan untuk Anda ya. Dan saat ini bersama kami RRI Nias Selatan melanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Nias. Semoga lagu-lagu daerah Nias ini bisa mengobati rasa rindu kangen Anda akan kampung halaman yang mungkin saat ini di tanah perantauan dengan tugas-tugas tanggung jawab yang Anda lakukan di luar sana untuk mendapatkan dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah ya. Namun saat ini mungkin tahun ini belum bisa kumpul bersama keluarga atau balik kampung atau mudikan. Untuk saat ini jangan bersedih hati ya, tetap semangat di luar sana dan semoga siaran radio RRI Nias Selatan yang kami hadirkan untuk Anda untuk info-info update tentang kabar-kabar Nias juga bisa Anda dapatkan dan lagu-lagu daerah Nias bisa mengobati rasa rindu Anda akan kampung halaman ya. Terima kasih untuk Bunda yang ada di Warung Om Ibas, Warung Bunda gitu ya. Di sana tuh ada banyak teman-teman yang lupa sama nama-namanya, yang ingatnya cuma Om Ibas aja gitu ya. Karena Om Ibas yang paling nyangkut gitu ya, sama Bunda juga. Kemudian ada Ayah juga di sana ya. Sehat selalu, kalau misalkan sore hari ini ada petunjuk, ada yang harus dieksekusi, kenapa tidak gitu ya. Kita bakal tinggal langsung ke lokasi gitu ya. Terima kasih untuk Om Ibas yang sudah mampir, ada tukang tidur juga. Wah, ini gawat nih kalau tukang tidur terus ya. Gak bangun-bangun gitu ya. Oke, terima kasih sudah mampir. Ada Sam juga, terima kasih untuk Sam juga yang sudah mampir. Ada Bang Freddy Zibua juga, apa kabar buat Bang Freddy? Katanya salam buat teman-teman KCP BNI 46 Teluk Dalam Nias Selatan ya. Semangat bertugas untuk Bang Freddy Zibua. Ini weekendnya dapat tugas juga atau menikmati dari liburnya ya. Terus ada siapa nih? Oh iya. Pimpinannya sekarang tuh ada yang namanya tuh pimpinannya itu yang untuk BNI KCP Teluk Dalam Nias Selatan itu namanya Pak Dadu. Pak Edu. Udah salah bukan malu gitu ya. Pak Edu, selamat sore Pak Edu. Ya, ada salam nih dari teman-teman Gunung Sitoli. Ada Bang Freddy Zibo yang sudah mampir di live-nya kita juga. Ada Rap Station juga nih. Wah, akhirnya Rap Station bisa tersenyum lagi di akunnya ya. Kalau kemarin ketemu di tokonya, Rap Station bilang, aduh kayaknya kita udah gak bisa ngapain nih Bang. Dari akun ini harus nunggu 14 hari kerja gitu ya. Kalau situ 14 hari kerja nunggunya masih mending gitu ya kan. Dibanding di sini untuk akun sebelumnya sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi, tinggal kenangan dan ini akun baru lagi. Sedih kan kalau misalkan kita udah lupa sama yang namanya email, password dan tautan kontak HP yang kita gunakan pada akun sebelumnya, ya akhirnya tidak bisa dipulihkan, ya akhirnya kita berpindah ke lain hati. Iya, mudah-mudahan bisa berkembang juga dan mudah-mudahan ini akun baru yang tetap bisa eksis nantinya ya. Ini yang harapan kita ya. Soalnya kalau pindah-pindah channel terus capek juga gitu ya. 10 koin joget Bang. Wah, jangan gitu dong Rap Station ya. Enggak adil banget 10 koin ya. Kalau misalkan dapat 100 koin ya enggak apa-apa gitu ya kan. Kita bisa joget gitu ya kan. Joget sama lagu daerah Nias. Ini lagu daerah Nias yang bikin joget, kita cari dulu. Tapi sebelumnya kita dengerin lagu yang satu ini dulu. Ini karya anak Nias Selatan, ini Bang Arca ya teman-teman, dia punya rilisan lagu gitu ya sama lagu yang satu ini ya. Judul lagunya Bisa Ai Tetena. Ini lagunya asik nih. Ini karya dari anak Nias Selatan gitu ya, Bang Arca yang rilis lagu, yang ini lagu baru dan mungkin familiarnya kalau teman-teman tinggal searching aja di salah satu sosial media kayak YouTube, sudah masuk di YouTube-nya gitu ya kan. Kita dengerin seperti apa lagunya setelah Hafino yang berikut ini, kita dengerin dari Arca dengan judul lagu Bayside Tetena. Setelah itu nanti kita masuk ke lagu yang bikin kita goyang ya, kata Rap Station ya. Ini ngerjain dia nih, joget 10 poin gitu ya. Cuman itu ya, bikin joget. Nanti lah, ada Bawa Mata Luo. Thank you buat teman-teman dari akun Bawa Mata Luo. Wah, kalau sore-sore kayak gini juga biasanya kalau misalkan kita lagi gak sibuk, kita juga mampir ke sana teman-teman, cari udara segar terus menikmati akan adanya sunset di sana gitu ya kan. Kapan
kapan lagi ya bisa mampir ke sana. Cuma karena agak jauh juga ya, 15 menit baru bisa nyampe ke lokasi ya. Ada Rumus, thank you Rumus. Ada Zaki Tang, thank you. Rap Station, kali lagi challenge-nya jangan begini ya. Nanti kita main kabur aja gitu udah.

93,1 FM Raridya Selatan. Ada lagu dari Om Fatih Zebua ya. Ini lagunya musisi legend gitu ya teman-teman. Sama lagu ini dulu viral di masanya. Judul lagunya Opede-pede. Kalau di Indonesia kan itu lebih ke artinya itu gemoy gitu ya. Gemoy ya. Jadi kalau bahasa Niasnya itu teriakan gemoy itu Opede-pede. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi nonton

adik-adiknya kita yang dari luar gitu ya kan, penasaran apa sih makna dan judul lagu yang diputarkan barusan gitu ya kan. Jadi kita spill buat teman-teman bahwasanya lagu ini menceritakan bahwa sosok yang berbadan besar ya, subur gitu ya, sehat gitu ya, dan suka diteriaki dengan julukan opede-pede. Nah, siapa yang opede-pede kalau sore hari ini yang lagi nonton? Jeffrey termasuk ya. Kalau Jeffrey namanya juga toke gitu ya. Biasa kalau badan-badan toke itu gak pernah gitu ya, badannya gak gemoy ya, selalu gemoy gitu, opede-pede. Mudah-mudahan kita gak termasuk di dalamnya ya, kita masih standar-standar aja lah ya. Kalau Pak Bos juga gimana nih? Apa teriakan opede-pede pas juga untuk Pak Bos Z ya? Terus Bang Teo juga, apakah teriakan yang pas juga buat Bang Teo dengan teriakan opede-pede, gemoy gitu? Ada Klaisnas, hai Klaisnas, terima kasih sudah mampir di live-nya. Bang Rahul juga thank you, katanya baru bangun tidur nih. Nah, ini kabar gembira nih ceritanya. Ya, benar banget. Jadi teman-teman kalau misalkan ketemu sama siapa gitu ya kan, lihat, wah ini aksinya kayaknya gemoy gitu ya kan, teriak aja sama dianya. Kalau kita pakai bahasa niasnya, ih, opede-pede ya dianya gitu ya kan. Tapi bilangnya dengan nada ini ya, nada halus gitu ya. Jangan teriak besar gitu ya, opede-pede gitu ya kan, itu beda lagi. Nah, itu mengundang apa tuh? Mengundang emosi gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mau diomongin, wah kamu sekarang opede-pede ya. Nah, kalau bahasanya pelan, santai penyebutannya, mungkin yang dengar juga enak gitu ya, dan bisa lebih sumringah gitu ya, dengar, ah kita dibilang opede-pede berarti kita lagi sehat-sehat nih badannya gitu ya kan. Tapi kalau misalkan teriak opede-pede, nah itu secara tidak langsung kayak kita ngebully orang gitu ya. Om Fati, Om Fati, kalau kemarin ketemu sama Om Fati, teringat sama dianya, bilang kapan lagi nih rilis lagu-lagu update-nya gitu. Katanya aduh masih sibuk di dapur MBG Put. Om lagi fokus sama MBG-nya aja, udah dapurnya aja. Kalau lagu ya nanti kalau ada waktu lah gitu ya kan. Dan ini musisi-musisi legend yang masih panjang umur, sehat selalu mereka-merekanya teman-teman. Selain Om Fatih Zebua, ada lagi Om Manhareva yang mereka selalu berkarya dengan lagu-lagu daerah Nias. Nah, kita masih rindu-rindu sama suaranya Om Fatih. Kita puterin ada lagu nih, Kureta Satwa. Nah, tahu gak sih Kureta Satwa kalau untuk bahasa Indonesianya? Sepeda tua, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sepeda nih, goes ya kan? Nah, kalau bahasa Niasnya itu kureta. Nah, kalau misalkan satwa itu apa? Tua gitu. Jadi sepeda tua. Jadi kalau misalkan ada yang sekarang mungkin sepeda legendnya di rumah, nah itu bisa disebutin dengan kata Kureta Satwa. Ini asik lagunya, masih dari lagunya dari Om Fatih Zebua ya. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa lagi dari teman-teman yang udah mampir di live-nya kita. Ada Mul Rancung, thank you. Apa itu opede-pede? Ya itu tadi gemoy, kan udah dijelasin gitu ya kan. Tolong-tolong dong dipasang gitu ya kan telinganya biar lebih jelas gitu ya. Ada Bang Boy Stiker juga, thank you Bang Boy Stiker. Nah teman-teman kalau misalkan pengen pasang stiker badan, tinggal hubungi aja Bang Boy ya, di Jalan Sudirman, Pasar Teluk Dan. Biasanya pasang stiker itu di kendaraan gitu ya, sepeda motor atau mobil gitu ya. Ini kok pasang di badan gitu stikernya ya. Ada Yoyon juga, thank you buat Yoyon. Ada Sion Gea juga, thank you. Selamat sore buat semuanya, salam kenal untuk semuanya. Dan teriakan opede-pede juga biasanya gak cuma ke rap station. Kalau rap station itu udah double opede-pede dia. Ya kan, kalau bisa disebut double opede-pede gitu ya kan. Terima kasih, ada Andi juga, thank you buat Andi. Kita rindu sama lagu Om Fatih ya, kita puterin lagu berikut ini, Kureta Satwa. Jadi buat Bang Z, Pak Bos Z, jangan salah dengar lagi, Kureta Satwa ini artinya apa ya, sepeda tua, sepeda legend kurang lebih ya. Yuk kita dengerin lagunya.

93,1 FM Mararindia Selatan. Kami masih terus hadir di lagu daerah bias untuk Anda pendengar. Kebetulan sore hari ini kita puterin lagu Maina ya. Ya mungkin rindu-rindu sama kampung halaman, rindu sama tari Maina. Nah, yang di luar sana yang belum kenal sangat apa itu tari Maina. Tari Maina dari Kepulauan Nias ini bermakna sebagai simbol persatuan, kebersamaan, dan kegembiraan. Nah, sebagai tarian partisipatif dan kolosal, Maina melibatkan banyak orang tanpa memandang status untuk menari gitu ya. Jadi semua rata gitu teman-teman ya. Nah, ini melantunkan pantun bersaut-sautan dan bersukacita bersama. Tari tradisional khas suku Nias ini memiliki beberapa dimensi makna penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah kegembiraan dan kemeriahan ya. Jadi Maina adalah tarian sukacita. Tarian ini kerap digunakan sebagai media ekspresi rasa syukur dan kebahagiaan saat merayakan momen-momen penting gitu ya kan. Kemudian tari ini juga keakraban dan persaudaraan. Jadi karena bersifat partisipatif, penonton pun bisa ikut bergabung. Gerakannya yang sederhana membuat siapa saja mudah menari bersama tanpa takut salah ya, yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar warga. Nah, makna dari tari Maina ini ungkapan syukur dan penghormatan. Jadi pada acara adat seperti pernikahan ya kan, saat mempelai pria tiba di rumah mempelai wanita, ya Maina dibawakan untuk memuji pengantin dan memohon doa restu. Jadi tarian ini juga sering digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Jadi kalau misalkan ada tamu-tamu yang datang dari luar, biasanya event-event besar didatangkan tuh ya kan, para sanggar-sanggarnya gitu ya kan, dan bisa ikut bareng-bareng untuk tari Maina ini ya. Jadi media komunikasi dan kritik sosial juga. Jadi syair atau lagu yang dilantunkan saat menari ini berisi puji-pujian, nasihat, cerita sukacita, hingga pesan moral bagi orang yang sedang berpesta atau masyarakat luas. Jadi semoga terhibur ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya gerakannya kayak gimana sih, dua kiri dua kanan baru muter, dua kiri dua kanan muter, pokoknya kita muternya di tempat aja tanpa mengambil bagian lokasi atau tempat teman-teman lainnya gitu. Yang pastinya kita tetap rapi, bentuk barisan di lapangan gitu ya kan, ambil posisi sempurna dan ikuti musiknya dengan gerakan dimulai dari hentakan kaki kiri ke kanan dua kali, ke kiri dua kali, ke kanan dua kali baru muter badannya. Pokoknya kita stay-nya di situ-situ aja. Asik, seru ya kalau dengerin Maina. Kita lanjut lagi ya supaya teman-teman biar badannya lebih segar. Kita puterin lagu Maina yang terakhir. Karena kita bakal berakhir juga untuk lagu daerah Nias sore hari ini ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sore pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal inspirasi dan informasi. Dan sore hari ini pendengar, kita cukup puas ya mendengarkan lagu-lagu daerah Nias yang rindu akan kampung halaman, rindu akan kebudayaan Nias yang kita tampilkan. Tadi kita ada beberapa putaran lagu maina yang kita hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Semoga bisa menemani waktu weekend teman-teman semua pendengar RRI Nia Selatan dimanapun berada. Baik, saat ini di studio menuju kan pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kita beralih ke program lainnya. Untuk sore hari ini kami akan hadirkan lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda, dan kami hadirkan juga beberapa informasi-informasi update menarik aktual lainnya kami sampaikan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, masih bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Seperti apa informasi-informasi menarik yang kami kemas untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kita ke musik dan informasi untuk Anda pendengar. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di sore hari ini. Dan pendengar, ini ada satu kabar yang mungkin saat ini juga sudah didapatkan informasinya oleh Anda semua. Di mana saat ini kabar-kabarnya ada satu virus kembali hadir di beberapa daerah, yang mana kasus wabah virus ini yang dinamakan hantavirus. Jadi kita ingat sama 7 tahun silam, di mana Indonesia dan beberapa negara lainnya juga mengalami dampak dari satu virus, yaitu COVID-19 begitu ya. Namun saat ini pendengar perlu diwaspadai, jangan terlalu panik dengan sebuah kondisi kabar yang kita dengar saat ini, bahwasanya Indonesia saat ini juga sudah termasuk kondisi yang sudah mendatangkan satu virus begitu ya, di beberapa daerah yang mana saat ini kita mesti harus waspadai, yaitu yang dinamakan hantavirus ya. Jadi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini ini meminta pemerintah memperkuat sosialisasi dan edukasi ini terkait kasus wabah hantivirus yang sudah masuk di Indonesia. Ia juga menghimbau masyarakat tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan. Hal ini disampaikan Yahya Zaini menanggapi temuan 4 kasus hantavirus di Jakarta sepanjang tahun 2026 ini. Nah, ia menekankan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini harus melakukan edukasi kepada masyarakat ini terkait langkah promotif dan preventif menghadapi hantavirus ini. Dengan edukasi yang baik, Yahya berharap penyebaran hantavirus dapat ditangani dengan baik dan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan di otoritas kesehatan. Hantavirus merupakan virus yang disebabkan oleh hewan pengerat ya, seperti tikus, dan dapat menyebabkan penyakit serius sehingga kematian pada manusia. Jadi penularan wabah ini, disampaikan Yahya, tidak terjadi antara manusia, melainkan dari tikus ke manusia melalui beberapa cara. Jadi seperti inhalasi udara yang terkontaminasi, kemudian kontak langsung dengan urin, air liur, kotoran tikus, maupun gigitan tikus. Nah, ini dia nih. Jadi lebih jauh Yahya menegaskan pendengar pentingnya pencegahan dimulai dari lingkungan rumah. Langkah pencegahan dapat dilakukan masyarakat di rumah atau tempat tinggal dengan menjaga kebersihan rumah dari tikus. Jadi selain itu masyarakat diminta menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi. Yahya kemudian mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan saat ini dalam upaya memperketat pintu-pintu masuk wilayah Republik Indonesia. Ia menilai langkah Kemenkes dalam memperkuat pengawasan melalui thermal scanner, kemudian pengamatan visual dan juga sistem surveillance pelaku perjalanan sudah tepat. Begitu. Namun ia meminta pengawasan pintu masuk Indonesia terus diperketat. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyebaran wabah hantavirus. Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan whole genome ya, screening atau WGS, serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia. Jadi ini dia pendengar untuk informasi yang update saat ini, kita tidak usah panik ya. Jadi kalau ingat sama hantavirus ini, kita ingat sama kondisi 7 tahun silam gitu ya, ketika Indonesia dilanda COVID-19. Ya mudah-mudahan ini kita bisa lebih safety dengan perjalanan tahun-tahun sebelumnya, kita lebih bisa belajar dari tahun-tahun sebelumnya, kita juga harus tetap waspada. Jadi untuk penyebaran dari virus ini berasal dari tikus ya teman-teman. Jadi kita jangan sampai terkontaminasi, baik itu dari kotoran tikus, air liur tikus dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita di rumah, jadi kita harus bersih-bersih gitu ya. Jadi jangan sampai Anda tidak bersih-bersih melihat tikus lewat begitu aja, ah udahlah teman gitu ya. Jangan sampai ya, jangan sampai berpikir begitu ya. Ini kita masih harus waspada nih sekarang, bukan menakut-nakuti ya teman-teman ya. Jadi kita saling mengingatkan satu sama lain. Kalau melihat peredaran tikus sekarang, pertumbuhan dan perkembangan biakan tikus ini cukup banyak mereka-merekanya. Ya, bahkan juga kalau dulu ya tikus takut akan kucing, ini kebalikannya sekarang. Malah kucing takut sama tikus.
apakah mereka sedang naik daun, sedang viral-viralnya gitu ya, tikus-tikus berdasi begitu, sehingga nama mereka sering disebut dan mereka semakin percaya diri begitu. Nah, kita juga nggak tahu akan hal itu. Tapi yang pastinya pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, tetap jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan di sekitar kita, karena ini sedang masuk di Indonesia dan di beberapa negara lain juga sudah memasuki kondisi hantavirus ini begitu ya. Jadi kita harus lebih waspada. Tidak usah panik ya, tidak usah panik, namun kita harus tetap waspada. Kemudian menjaga kebersihan itu yang hal penting yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalkan ada rumah saat ini ya kan, melihat kondisinya ada berseliweran gitu ya, lalu lalang tikusnya, ayo dibasmi tikusnya. Jangan ditonton aja. Ya, kalau boleh juga kucing-kucingnya dilatih ya untuk mengejar tikusnya ya. Jangan sampai tikus malah ngejar kucing gitu ya. Udah kebalik nih sekarang kondisi-kondisi yang terjadi sekarang ini pendengar, ini hantavirus disebabkan oleh hewan tikus begitu ya teman-teman ya. Tapi saat ini kita kadang membasmi tikus aja kita gak berani gitu ya kan. Apalagi para tikus-tikus berdasi gitu ya. Aduh, lebih parah lagi begitu. Terima kasih untuk sore hari ini yang sudah mampir. Ada Ibu Haja Nur Prepare, terima kasih. Ada Albo Halima juga, selamat sore. Kemudian ada Wengi juga, ada Misbah Santosa, terima kasih. Salam dari kami yang bertugas saat ini. Saya Putra menemani teman-teman di siaran Radio RRI Nia Selatan. Ada Cinta Ari juga, terima kasih. Ada De Fajar, Ade Fajar juga, terima kasih. Ada Pak Kris juga, ada Princess, terima kasih. Selamat sore untuk semuanya. Sehat selalu kitanya, kita harus tetap menjaga kesehatan kita teman-teman. Karena kesehatan itu lebih mahal gitu ya, lebih penting gitu dari segala-galanya. Hidup sehat itu lebih baik daripada hidup sakit. Iya gak sih? Cukuplah sakitnya di dompet aja. Kalau badan jangan sampai sakit begitu ya. Kalau dompet sakit masih bisa dicari, tapi kalau badan yang sakit susah dapat obatnya ya. Kita dengerin lagu yang berikut nih, Tiba-tiba. Bukan Tiba-tiba Ketemu Tikus ya.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita udah puterin lagu dari Afgan ya, dengan Kacamata. Wah, intinya kacamata mama udahlah, bukan gitu ya. Oke, sore hari ini yang pakai kacamata, ingat ya, lihat kacamatanya masih bisa melihat nggak, memantau nggak, monitoring nggak. Kalau misalkan agak gelap, nggak bisa terlihat lagi, berarti kita harus ganti kacamata begitu ya. Oke, untuk David Putra Hulu yang ada di Depok ya, teman-teman SPPI Nia Selatan yang saat ini mereka lagi berjuang, udah tiba-tiba aja dapat tugas ya, harus keluar kota, kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Tetap semangat buat teman-teman Nias ya yang berjuang di sana, selamat melaksanakan tugas dengan baik. Semoga dapur-dapurnya memberikan kualitas dapur yang baik untuk kesehatan para penerima manfaat begitu ya. Ada David Putra Hulu, kemudian di sana tuh ada Tius juga begitu ya. Kemudian masih banyak lagi yang kita enggak bisa sebut satu persatu dari teman-teman yang lagi berjuang di sana ya. Terima kasih untuk kabarnya. Ada Fanny Boy juga, selamat sore untuk Fanny Boy. Kemudian di sini juga ada Ardi Official, thank you, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Ada Rizky juga, terima kasih buat Rizky. Ada Papi Story, kemudian ada Wengi juga, Albo Halima juga, ada Misbah Santosa juga, kemudian teman-teman lainnya yang berkesempatan hadir mampir di live kita. Dari akun kami yang bertugas saat ini, salam kenal untuk Anda, semoga pertemanan kita tetap utuh untuk selamanya. Cie, untuk selamanya gitu ya kan. Kalau akun sebelumnya kita udah gak bisa ngapa-ngapain, tinggal kenangan. Teman-teman, ini akun baru kita, mohon di support ya, mohon di support dan saling kasih semangat lah satu sama lainnya, biar kita bisa lebih berkembang lagi untuk dunia sosial medianya. Nah, kalau misalkan teman-teman, kenapa mesti harus live sih dari petugas-petugasnya gitu ya kan, kita pengen kasih tahu kenapa mesti live, karena kita juga mau kasih tahu buat teman-teman semua di luar sana pendengar RRI, bahwa siaran RRI masih beroperasi, siaran RRI masih mengudara, siaran RRI masih menemani aktivitas teman-teman di luar sana di setiap harinya. Terus kenapa mesti live? Kita juga hidup ini butuh pertemanan, tidak hanya di dunia nyata saja. Nah, melainkan kita juga butuh pengembangan ya, perluas jaringan melalui pertemanan di sosial media. Dengan jejaring platform seperti ini, kita manfaatkan ke hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, kenapa mesti live? Karena di suasana tugas dari siaran ini, kita biasanya tugasnya sendiri-sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan live seperti ini, ada interaksi, ada komunikasi kayak gini, jadi kita gak merasa lagi sendiri dalam suasana tugasnya. Gitu ceritanya ya. Baik, salam kenal buat semuanya. Dan teman-teman yang suka pakai earphone, kemana-mana dengerin musik, kemana-mana suka pasang sesuatu yang ada di telinga. Nah, bukan aku nakutin, ada 5 dampak buruk untuk kita pengguna earphone secara berlebihan. Jadi ini bukan aku nakutin ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, kita nutup-nutup sedikit supaya bisa ngerem-rem dikit apa yang bisa disampaikan gitu ya. Ada Raffles Yanipar, terima kasih untuk Raffles Yanipar yang sudah mampir di live-nya. Ada Jajang Sahayuna juga, terima kasih. Nanti kita kasih infonya, apa sih dampak buruk memakai earphone secara berlebihan. Ini bukan aku nakutin ya teman-teman, karena kebiasaan kita nih ya kan, kadang ngikutin tren, ngikutin style gitu ya. Jadi kemana-mana selalu menggunakan earphone. Ternyata ada dampaknya juga loh buat kesehatan. Kita akan kasih infonya. Seperti apa infonya? Setelah yang satu ini.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Di musik dan informasi sore hari ini pendengar, kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda sampai di jam 8 malam ini, tentunya dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Di musik pop Indonesia, untuk Anda yang mungkin sore hari ini pengen diputerin lagu yang bisa buat semangatnya lebih dapat ya, silakan tinggal bergabung bersama kami, tinggal tulis aja lagunya apa, nanti kita bakal bacain dan kita puterin lagunya ya. Ada lagu dari Jazz dengan Teman Bahagia. Kalau ngomongin soal teman bahagia, kita gak semua bisa dapat cepat gitu untuk teman bahagia ya. Dari 1000 teman yang kita dapatin, mungkin tinggal hitung jari ya buat dapat teman yang bisa buat kita bahagia. Kebanyakan teman yang ada malah bikin emosi gitu ya. Jangan tunjuk ke sini ya, jangan lihat ke sini gitu ya. Ini teman yang selalu mendatangkan kebahagiaan buat semua yang lagi dengerin, yang lagi nonton ya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin udahlah ya, gitu ya udah gitu ya kan, tinggal di skip aja udah gitu ya kan. Tapi kalau misalkan kita menjadi teman yang akan bisa menjadi teman selamanya, kenapa enggak ya, kita saling support ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sekarang kamu dapetin teman bahagia, jangan disia-siakan ya, jangan dibikin kecewa ya. Tetap ya teman-teman, kalau misalkan ada teman yang saat ini kamu buat kamu jadi nyaman gitu ya kan, buat kamu bahagia, kamu jangan lepas ya, ikat dia ya. Jangan diikat ya, itu anak orang ya. Ada Biko, hai Biko apa kabar, thank you sudah mampir di live-nya kita. Ada Toyota juga, thank you. Yuli, thank you. Raffles Yanipar juga, thank you. Selamat sore, salam kenal dari kami yang bertugas. Nah, kita ngomongin soal dampak buruk memakai earphone secara berlebihan. Jadi kalau misalkan di studio juga kita lengkap ya dengan sebuah peralatan yang kita gunakan untuk dengerin monitor dan segala macamnya, kita juga ada earphone-nya. Tapi tidak serta-merta selama 5 jam kita selalu menggunakan earphone, karena ya kita tahu juga nih dampaknya seperti apa buat kesehatan kita gitu ya kan. Nah, kira-kira apa ya dampak buruk dalam menggunakan earphone ini teman-teman? Nah, mendengarkan musik memakai earphone ini sangat digemari. Jadi selain karena suara terdengar lebih jelas gitu ya kan, mendengarkan musik tidak perlu mengganggu orang lain. Jadi kita kayak apa ya, lebih ke menikmati lingkungan aja ketika earphone itu ada gitu ya. Jadi tanpa peduli dengan lingkungan sekitar, tanpa merasa kita diganggu gitu ya. Terus kadang juga sekarang earphone itu menjadi sebuah lifestyle gitu ya, gaya hidup gitu ya. Jadi kalau kemana-mana, wah stylenya uis pakai earphone. Tapi jangan berlebihan gitu ya teman-teman ya. Namun kebiasaan memakai earphone terlalu sering dapat menimbulkan gangguan pendengaran ya, pendengaran. Terutama bila volume musiknya itu sangat keras setiap waktu. Jadi suara musik berlebihan ini mampu merusak sel saraf pendengaran kita, sehingga telinga kesulitan menghantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal. Nah, jika kerusakan saraf pendengaran ini terus terjadi buat diri kita ya, jadi seseorang dapat mengalami kesulitan mendengar suara dengan

jelas setiap harinya dalam percakapan. Jadi jangan sampai kita cerita sama teman gitu kan, terus dia ngomong nih sama kita, terus yang ada kita malah bilang gini, apa gitu ya, padahal artikulasinya itu udah jelas. Ini bukan masalah LCC apa tuh, lomba cerdas cermat, bukan masalah LCC ya, kita bukan ngebahas soal LCC yang lagi viral-viralnya gitu ya. Dewan juri diomongin kayaknya ada gangguan saraf pada pendengaran gitu ya teman-teman. Soalnya jawaban yang sama gitu ya kan, dikasih minus 10 gitu ya teman-teman. Aduh, minus 5 apa minus 10, pokoknya yang satu dijawab ulang dengan jawaban yang sama plus 10 ya kan, poin 10. Kebalik tuh ya, kemana gitu. Nah mungkin sering-sering dengar earphone kali ya dewan juri sehingga jadi viral begitu. Kita balik-balik lagi nih sama obrolan kita. Nah, durasi yang terlalu lama menggunakan earphone ini sebaiknya dibatasi, dan volume musik diatur maksimal kita menggunakannya dengan posisi 60% agar kesehatan telinga tetap terjaga. Jadi jangan sampai pakai earphone dengan musik suara 100%. Nah, itu nggak baik juga buat kesehatan. Nah, untuk kita ketahui bersama, ini dampak buruk dari pemakaian earphone secara berlebihan. Bukan nakut-nakutin ya teman-teman ya, bukan nakut-nakutin. Ini agar kita lebih berhati-hati. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, itu dampaknya tuh namanya tuh tinnitus. Nah, apa itu tinnitus? Tinnitus merupakan kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume tinggi terlalu lama setiap harinya. Jadi beberapa peneliti menyebut paparan suara keras berkepanjangan ini dapat memperparah tinnitus sehingga kemampuan pendengaran seseorang menjadi terganggu. Jadi suka berdengung gitu. Aduh, gak nyaman banget ya ini telinga gitu ya kan. Tapi kalau misalkan ada teriakan, woi woi, ini ada duit buat kamu gitu ya kan. Wah, udah langsung tuh. Kalau itu kita telinganya normal gitu dengarnya ya. Nah, dampak buruk lagi nih teman-teman. Ya, dampak buruk lagi kalau misalkan kita menggunakan earphone secara berlebihan, yaitu gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran ini dapat terjadi setelah terpapar suara keras sehingga seseorang kesulitan mendengar suara secara normal setiap harinya. Jadi pendengaran kita bisa saja menjadi berkurang sensitivitasnya. Jadi jangan sampai gitu ya kan, orang teriak sama kita, kita malah bilang, gitu ya. Terus yang ketiga, potensi hilangnya pendengaran. Nah, ini ya akibatnya ya, bukan aku nakutin. Hal ini biasanya terjadi perlahan sehingga sering terlambat ya disadari ya kan. Seseorang bisa saja mulai menaikkan volume suara karena kesulitan memahami percakapan atau mendengar suara dengan jelas yang justru lebih berbahaya. Jadi kalau misalkan ketemu sama teman, tiba-tiba suasana itu sebetulnya hening. Jadi suara suara bisik aja sebetulnya bisa kedengar gitu. Tapi ada mungkin tipe teman, dia ngobrol sama kita di keheningan seperti itu, malah dia dengan volume nada tone yang tinggi gitu. Nah itu mesti diwaspadai, berarti dari pendengarannya tuh yang lagi kayaknya ada gangguan gitu ya teman-temannya. Itu namanya potensi hilangnya pendengaran. Jadi udah mulai ada gejala-gejala tuh ya. Terus yang keempat ya kan, infeksi telinga. Hati-hati. Infeksi telinga dapat terjadi akibat penggunaan earphone terlalu lama karena meningkatkan pertumbuhan bakteri pada saluran telinga. Jadi penggunaan earphone bergantian dan terlalu lama ini mampu menghalangi sirkulasi udara sehingga resiko infeksi telinga bisa meningkat. Jadi ini bukan aku nakutin ya. Jadi kita saling mengingatkan satu sama lain ya kan. Lifestyle, gaya hidup sih gaya hidup untuk menggunakan earphone di mana-mana. Karena kadang kita sering melihat tuh ya, mau di halte, nunggu antrian segala macam, atau pilih jogging atau jalan sore atau segala macam, itu earphone tuh selalu di telinga. Ya kan? Jadi jangan terlalu lama. Dan volume yang digunakan juga minimal 60%. Jangan lebih gitu ya kan? Kemudian yang terakhir nih, dampak yang terakhir nih menggunakan earphone secara berlebihan ya, bisa menimbulkan sakit pada telinga, teman-teman. Jadi pemakaian earphone sering ya, ini menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama setiap harinya secara terus-menerus. Jadi terkadang dengungan telinga atau nyeri pada bagian tertentu juga muncul akibat penggunaan perangkat audio berlebihan. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya buat kita semua. Jadi kalau misalkan lihat nih ada adiknya, ada anaknya gitu ya, kalau sehari-harinya selalu aja earphone gitu ya kan. Nah, earphone aku juga bawa sih sebetulnya, gimana ya bilangnya,
kita nggak sebut merek ya, tapi minimal lah kalau misalkan kita lagi suntuk-suntuk di tempat umum gitu kan, biasanya kita menggunakan earphone juga. Ini membantu kita juga buat menghindari bisikan-bisikan goib ya. Jadi kita gunakan juga gitu ya teman-teman ya, kayak gini nih cara penggunaannya gitu ya. Nah itu dia nih kalau misalkan kita yang nyambungnya ke ponsel gitu. Jadi kalau kemana-mana kita pakai gitu ya kan, kita pakai lifestyle, gaya hidup gitu ya kan. Dan ini juga asik kalau di tempat umum, jadi serasa kalau misalkan kita lagi sendiri perginya gak merasa sendiri gitu, udah ada musik yang nemenin kita, atau komunikasi yang tidak mesti harus ponsel di telinga gitu kan. Jadi dengan kayak gini udah sangat membantu komunikasi gitu ya kan. Tapi jangan berlebihan teman-teman, jangan berlebihan karena dampaknya ada gitu. Nah kalau dalam studio kita juga ada nih, kalau pakai di dalam studio kita pakainya yang besar gitu kan, earphone-nya yang gede kayak gini, dan 4-5 jam harus pakai kayak gini, wah kita safety-nya janganlah ya kan. Safety-safety-nya mungkin kita pakai di item-item tertentu aja gitu ya kan, jangan terlalu lama karena itu tadi dampaknya ada gitu ya kan. Penggunaan earphone berlebihan, tinnitus, gangguan pendengaran, potensi hilangnya pendengaran, infeksi telinga, dan sakit pada telinga. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang niat, ah udahlah, aku udah gak mau sentuh lagi yang namanya earphone, mau titip ke siapa, ya udah gak apa-apa, titip aja ke sini, kita tiap siap menampung ya. Kalau misalkan ada yang bosan gitu dengan earphone-nya, dengan dengerin informasi yang satu ini terus kapok gitu kan, trauma dengan earphone-nya, kalau misalkan mau nitip earphone-nya ke sini ya gak apa-apa, kita selalu tampung aja gitu ya kan. Ada Sanaya, terima kasih buat Sanaya. Ada Ononiha juga, terima kasih untuk Ononiha. Kemudian ada Desember 31, ada Bang Rusdi Pan Oten ya, ada Bang Galih juga, ada Yuli juga, ada Toyota juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita ya. Oke, kita lanjut sama lagu musik pop Indonesia berikutnya. Ada lagu yang asik nih, lagunya dari Roni Parulian nih, dengan sepenuh hati. Jadi segala sesuatunya kalau dikerjakan sepenuh hati, semuanya akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita ya.

0: Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di Musik dan Informasi, menghadirkan Radio Pop Indonesia untuk Anda di sore hari ini. Dan kami temani Anda dengan berbagai informasi-informasi update menarik lainnya. Kami hadirkan untuk Anda melalui website dari rri.co.id. Nah, caranya untuk bisa dengerin siaran radio RRI itu gimana sih? Nah, kalau misalkan FM 93,1 MHz tidak dapat menjangkau akses tempat Anda atau lokasi Anda saat ini, caranya gampang, tinggal download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya ya. Terima kasih untuk Nove sudah mampir, Simacua Garawi, terima kasih 13 Mei, terima kasih. Kemudian ada Andi, Raika, thank you. Bang, tolong artikulasinya diperjelas ya, Kak. Nanti saya kasih nilai 5. Iya.
1: Tiba-tiba ada yang ngasih nilai gitu buat sorenya ya.
0: Aku kasih nilai 10 deh ntar ya, kalau misalkan artikulasinya sudah cocok ya. Oke, kita kasih tahu buat teman-teman, kalau misalkan sekarang nggak dapat akses siaran FM 93,1 MHz di lokasi Anda saat ini, caranya gampang. Download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya, karena di dalam aplikasi ini langsung nih RRI seluruh Indonesia ada di dalamnya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau RRI mana yang mau didengar ya. RRI Gunung Sitoli, RRI Nia Selatan ada di dalam aplikasi ini. Jadi RRI Digital ini nih yang kita pakai nih ya kan. Nah, jadi download aplikasinya ya, bantu support kalau misalkan FM-nya nggak dapat menjangkau dan mengakses lokasi Anda saat ini. Jadi jangan sedih-sedih gitu ya teman-teman ya. Aduh, sedih banget nih nggak bisa dengerin radio nih sekarang nih, RRI apalagi gitu ya. FM-nya nggak sampai nih di lokasi. Nah, caranya gampang. Download aplikasi RRI Digital Mini nih. Gua puterin nih ya. Ini dia nih, RRI Digital. Download aplikasi ini pada Play Store HP Android-nya. Jadi RRI seluruh Indonesia ada di dalamnya. Termasuk RRI Nia Selatan dan RRI Gunung Sitoli ada di dalamnya. Oke, kita tos dulu nih. Tos ya, teman-teman ya. Tos gitu ya. Kita tos sekali lagi nih ya. Jadi bantu ya, bantu support, download. Kalau misalkan FM-nya nggak sampai di lokasi Anda saat ini. Jadi gampang ya buat dengerin RRI. Dan RRI sekarang ini juga udah merambah ke digital ya. Jadi sesuai perkembangan, RRI lakukan terobosan-terobosan. Dan tidak hanya didengar saja, RRI juga bisa ditonton saat ini ya. Makanya kepoin aja di aplikasi RRI digitalnya, oke? Deal ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya lagi, ah kenapa sih setiap saatnya jadi teman-teman yang lagi tugas harus tampil live di streamingnya gitu. Kenapa live? Kita pengen kasih tahu nih bahwa siaran radio masih mengudara. Siaran RRI masih menemani hari-hari teman-teman. Siaran RRI masih beroperasi gitu loh ya. Kenapa mesti live nih? Nah, itu dia. Hidup ini butuh pertemanan gak cuma di dunia nyata, ya gak sih? Kita juga harus berteman di dunia maya gitu ya kan? Dengan menggunakan platform di hal-hal yang positif. Seperti ini memperluas jaringan, kita berteman walaupun cuma teman di sosial media. Nah, kalau ditanya lagi kenapa mesti live yang terakhir, jawabannya karena kalau kita lagi tugas tuh tugasnya sendiri-sendiri. Jadi biar gak tugasnya boring, suntuk ya kan? Kita komunikasi interaksinya lewat live seperti ini. Jadi ada yang nemenin gitu ya kan. Gak cuma kita nemenin teman-teman semua, teman-teman juga bisa nemenin kita. Kayak gini nih, kayak Andi Raika bilangnya, Bang tolong artikulasinya diperjelas ya, nanti saya kasih nilai 5. Nah apa gak makin semangat gitu ya kan. Ada yang ngasih nilai loh saat kita lagi tugas ya gak sih. Mana tahu nanti berubah tuh minus 5-nya jadi plus 10 gitu ya kan. Penyiar dikasih nilai, udah kayak LCC aja ya, lomba cermat-cermat gitu ya. Udah cukup-cukup lah yang lagi viral-viral gitu ya kan. Biarlah oknum-oknum tertentu ya kan, yang menyelesaikan hal-hal yang lagi viral di luar sana ya. Oke, jadi begitu ya alasannya ya teman-teman ya. Baik, nah kita beralih ke informasi-informasi lainnya nih teman-teman yang lagi dengerin siaran radio RRI Nia Selatan nih. Apa nih, ada istilah-istilah yang mungkin gak semua kita dapetin istilah ini atau dapetin infonya. Apa itu? Istilah gaslighting ya, gaslighting atau persamaannya itu yang sering kita dengar juga ada yang namanya playing victim. Nah, ini playing victim nih. Biasanya banyak di sekitar kita nih. Udah mulai menjamur gitu ya. Ini sama-sama berkaitan dengan manipulasi emosional gitu ya teman-teman ya. Namun memiliki perbedaan mendasar dalam pola perilakunya ya. Jadi gaslighting ini dilakukan pelaku, oknum gitu ya, untuk membuat korban meragukan realitas dirinya. Nah, sedangkan play victim ini muncul ketika seseorang terus menempatkan diri sebagai korban berbagai keadaan. Jadi dikit-dikit dia merasa dizolimi, dikit-dikit dia merasa bahwa dia ditindas gitu ya kan. Padahal sebetulnya sumber penindasan dan zolim itu ada di dalam dirinya gitu loh ya. Jadi ini hati-hati ya, gak cuma di dunia persahabatan sekarang ya. Di dunia kerja itu sudah banyak tuh yang namanya gaslighting dan juga play victim ya. Nah, gaslighting ini merupakan manipulasi psikologis yang membuat korban perlahan meragukan persepsi dan kewarasan dalam dirinya. Nah, praktik kekerasan emosional tersebut dilakukan pelaku untuk mengontrol korban melalui kebingungan, ketidakpastian, serta tekanan berkepanjangan. Nah, ini biasanya mereka yang lagi nonton-nonton di luar nih, di luar room gitu ya. Biasa yang nonton di luar room ya mungkin kategorinya kalau enggak gaslighting ya kan, mungkin play victim gitu ya kan. Nah, istilah gaslighting ini semakin populer ini setelah kemunculan film klasik Gaslight ya, yang menampilkan manipulasi psikologi seorang yang berumah tangga gitu ya. Jadi dalam cerita tersebut sang istri terus dibuat mempertanyakan ingatan, persepsi dan kondisi mentalnya sendiri perlahan. Nah, dampak dari gaslighting ini terhadap kesehatan mental korban ini dinilai serius karena memicu kebingungan dan hilangnya kepercayaan diri. Jadi korban gaslighting ini juga berisiko mengalami gangguan mental akibat tekanan emosional yang berlangsung dalam waktu lama. Nah, itu dia kalau gaslighting ya teman-teman ya. Jadi lihat-lihat ya, lihat-lihat orang-orang di sekitar kamu ya. Hati-hati, jangan terbawa emosi. Apalagi dengan mereka yang menampilkan diri mereka sebagai gaslighting-nya gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan nanya nih apa tuh play victim ya kan. Istilah play victim ini menggambarkan kondisi seseorang yang selalu merasa menjadi korban dalam berbagai situasi. Nah, pola pikir tersebut muncul ketika individu merasa tertekan, terus lalu berusaha membentengi diri dari kemungkinan kesalahan pribadinya. Jadi, play victim ini pendengar terjadi saat seseorang merasa menderita, meskipun bukti sebenarnya menunjukkan kondisi yang berbeda dari kenyataannya. Jadi, individu dengan mentalitas korban juga merasa tidak memiliki kendali terhadap berbagai peristiwa yang dialaminya sehari-hari. Jadi, bukan aku nakutin ya, sudah mulai menjamur. Sudah mulai menjamur play victim ini sekarang ya. Jadi kondisi play victim termasuk masalah kesehatan mental yang dapat mempengaruhi hubungan sosial, pekerjaan hingga kesehatan emosional seseorang. Jadi mentalitas tersebut berkembang sebagai mekanisme penanganan pengalaman traumatis serta rasa sakit emosional berkepanjangan sebelumnya. Jadi play victim biasanya muncul pada individu yang mengalami pengkhianatan atau situasi tanpa kendali dalam kehidupannya. Jadi kondisi tersebut sering ditemukan pada pengidap gangguan, mohon maaf ya, penggunaan alkohol maupun narkoba akibat pengaruh lingkungan sekitar. Tapi kadang sekarang mereka itu nggak karena itu ya, nggak karena pengaruh alkohol gitu ya atau narkoba. Malah mereka tiba-tiba udah play victim gitu bawaannya. Jadi memahami gaslighting dan play victim ini penting dilakukan agar masyarakat lebih mengenali berbagai bentuk manipulasi emosional di sekitarnya. Dengan pemahaman tersebut, secara individu kita diharapkan lebih mampu nih menjaga kesehatan mental kita serta membangun hubungan sosial yang sehat. Jadi mungkin lebih ke saran begini kali ya, kalau misalkan ketemu dengan mitra kerja atau teman-teman lingkungan yang bawaannya gaslighting atau play victim, mungkin jaga jarak aja yang lebih tepat ya. Kalau mungkin putus hubungan, nggak tepat banget ya, karena kita masih tetap berkebutuhan gitu satu sama lainnya. Tapi lebih tepatnya sih mungkin lebih ke ini kali ya teman-teman, apa namanya? Itu tadi, kemana ya arahnya? itu tadi jaga jarak. Itu salah satu kunci ya untuk bisa keluar dari kondisi-kondisi itu ya. Jadi jaga jarak, gak usah panik menghadapi yang para play victim ya teman-teman ya. Gak usah panik, jadi harus jaga jarak aja lebih tepatnya. Oke, terus kurangi komunikasi ya kan. Jadi kalau misalkan kemarin kita rajin komunikasi sama dianya, minta tanggapannya, minta idenya dan segala macam, udahanlah. Ntar kitanya tersiksa sendiri gitu dengan play victimnya mereka gitu ya. Jadi simpel ya, untuk bisa menghadapi kondisi-kondisi yang ada di sekitar yang sekarang ini sedang menjamur ya, gak gaslighting ya, play victim juga termasuk. Jadi kita harus menjaga jarak aja, itu solusi yang paling aman gitu ya. Oke, tenang ya teman-teman, host kita ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti ya. Oh, udah ada penilaian positif nih dari Andi Raika nih. Lanjut, ada Nove Arti ya. Ada Andi Raika, salam dari Jakarta Selatan kak. Oke, thank you. Ternyata Andi dari Jakarta Selatan nih. Jadi gak enak nih, dapat nilai berapa nih jadinya nih. Bang, aku request lagu dong, Korban Penyanyi Onha. Ada gak lagunya? Korban dari orang-orang atau oknum-oknum gitu. Ini lagunya apa sih? Korban

dari Ona Hetaruha. Oke, oke, oke. Udah diterima tuh ya, korban. Tapi nggak pakai penyanyi, dia korban. Oh, penyanyinya maksudnya. Oh, aduh. Ini dia nih, berarti tidak cermat gitu ya. Tidak cermat untuk mencerna gitu dari setiap kalimat yang tertulis ya. Jangan dikasih nilai minus 10 ya. Maksudnya korban judul lagunya, terus penyanyinya Onha gitu ya. Ona Hetaruha ya, Ona Hetaruha. Aduh, tarik napas ya. Makanya kalau ditulis juga harus lebih lengkap gitu ya. Jangan cuma artikulasinya aja yang harus dituntut sama hostnya. Ya, jangan cuma artikulasinya aja yang dituntut sama hostnya. Nulisnya juga harus lebih jelas. Bang, request dong lagunya korban. Penyanyinya, nah, penyanyinya ada nyak di situ. Jadi biar kita tahu ya kan. Kalau penyanyi Onha. Kayak bersambung tuh lagunya korban penyanyi Onha gitu ya kan. Ah sudahlah. Jadi pusing kita ini ketemu sama Ardi nih, Andi Reha nih dari Jakarta Selatan yang baru stay on radio RRI Nia Selatan. Terima kasih ya, salam kenal ya buat teman-teman Jaksel ya.

Dari 93,1 FM Marerinia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk semuanya yang stay on radionya. Baik teman-teman yang lagi dengerin siaran radio di FM 93,1 MHz ataupun teman-teman yang dengerin siaran radio kita di aplikasi RRI Digital, dan juga teman-teman yang lagi dengerin siaran radio kita lewat live streaming dari akun kami yang bertugas untuk sore hari ini. Terima kasih buat semuanya. Salam kenal ya, sehat selalu, sukses selalu, happy weekend buat semuanya. Semoga weekendnya selalu menyenangkan dan bahagia selalu ya. Gimana caranya, gak mesti harus nunggu-nunggu kebahagiaan itu datangnya dari orang gitu di sekitar ya. Tapi dimulai dari diri kita sendiri untuk bisa memberikan kebahagiaan buat orang-orang di sekitar kita. Kayak Bang Yoga nih, sudah nanam-nanam banyak gitu ya kebahagiaan buat semua masyarakat di Nia Selatan. Bang Yoga Wilborn ya, apa kabar Bang Yoga? Thank you sudah mampir di live-nya kita ya kan. Walaupun mampirnya enggak pakai lama gitu ya kan, karena Bang Yoga juga biasanya sibuk tetap gitu ya dengan scroll-scroll info-info lain gitu ya kan. Bang Aji Koto, Abang Nasid. Abang Nasid yang mana gitu ya? Aji Toko, ini Bang Nasid, ini yang mana gitu. Aduh, kok jadi pusing gitu. Semua pada nyasar-nyasar pintunya, tadi ada yang request lagu juga nyasar ya kan. Andi di Jaksel juga request lagu yang kemana-mana gitu ya kan. Tapi gak apa-apa lah ya, untuk kali ini aja gak apa-apa. Aji Toko juga bilang ya, bingung aja sendiri sama komen-komennya. Terima kasih ada Bu Nur Hayati, teman buat set selalu Bu. Konten-kontennya juga selalu menarik nih. Ini Bu Kadis nih, Bu Kadis Pendidikan Nia Selatan, udah mampir di live-nya kita. Sehat selalu Ibu, sehat selalu, thank you sudah mampir. Ada Mobardia, thank you. Hakim Zai, lagunya ditunggu ya, sabar gitu ya, pasti kita bakal puterin lagunya ya. Okay. Dan sebentar lagi kita bakal berakhir untuk lagu pop Indonesianya teman-teman, karena kita juga bakal puterin lagu religi nuansa islami, karena kita akan menantikan waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Nia Selatan dan sekitarnya. Jadi untuk lagu pop Indonesianya sebentar

0: saladnya gitu ya. Jangan sampai live sih live gitu ya kan. Jangan sampai ponselnya juga bakal masuk kontak, rusak lagi gitu ya kan. Jadi kita juga jaga kesehatannya gitu ya kan. Jangan sampai dia juga terlalu lama gitu menahan panasnya saat kita lagi live seperti ini ya. Baik, terima kasih buat semuanya. Kita puterin lagu penutup di lagu pop Indonesia untuk sore hari ini. Ini dia lagu yang direquest sama teman kita dari Hakim Sai yang ada di Jakarta. Katanya pengen diputerin lagu Pemujamu dari Ada Band. Oke. Sebelum itu juga nanti kita bakal tutup sama lagu yang satu ini. Ini ada yang request juga nih, ya kan? Ada Fauzan tadi udah gabung sama kitanya. Sebetulnya lewat pintu samping gitu ya. Katanya sore hari ini sambil ngeteh ngopi ya kan, sambil dengerin siaran radio. Pengen diputar lagu It Gitaf ya. Lewat lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Kita puterin lagu itu dulu, baru nanti loncat ke Ada Band dengan Pemujamu sebagai lagu pamungkas di lagu pop Indonesia. Untuk El, terima kasih buat El yang sudah mampir di live-nya kita. Tetap semangat buat El, buat aktivitasnya, weekend-nya. Semoga liburnya selalu menyenangkan buat semuanya ya. Ini promo dari siaran radio kita ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen dengerin siaran radionya melalui aplikasi, download aja aplikasi RRI Digital. Jadi RRI seluruh Indonesia ada di dalamnya. Oke, okay? Jangan lupa ini malam minggu, punya jadwal, punya rencana, punya waktu perjumpaan sama siapa. Ayo, malam minggu lo ya. Kita sempat gak sih buat bisa dapetin malam minggunya? Ya sempat lah, tugasnya sampai jam 8 malam gitu ya kan. Jadi kita udah lebih bebas setelah di jam 8 malam ke atas ya. Buat yang tugas malam minggu di studio, ya derita lah ya. Derita gitu ya kan, malam minggu di studio. Tapi kita agak bebas ya, soalnya jam 8 kita udah harus check up dari studionya. Kita kasih kesempatan buat teman siar lainnya yang bakal melanjutkan tugas kita sampai jam 12 malam ya. Terima kasih buat semuanya, kita langsung puterin lagu berikutnya. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Bukan sedia payung sebelum hujan ya, tapi di mana-mana kalau kita selalu siap sedia sebelum berperang, berarti tandanya kita sudah siap dengan segala medan yang ada. Wisata Nias, kira-kira kalau berperang siap apa nih Wisata Nias nih? Kalau mau perang siap apa gitu? Biasanya siap dengan drone-nya, siap dengan kameranya gitu ya kan. Kalau Pak Boset nih mampir lagi nih, keluar masuk aja nih bawaan kemana aja gitu ya kan. Masih live abang ini enggak lagi. Ponselnya juga udah menggap-menggap dianya. Katanya tolonglah selamatkan diriku dari zona panas gitu ya. Biasanya kalau Pak Boset itu kalau misalkan mau perang itu ya, mau perang itu gitu ya kan. Biasanya Pak Bos itu apa nih kesiapannya nih? Ini sekarang udah lagi heboh-heboh nih teman-teman ya. Kalau negara-negara luar sekarang mereka lagi heboh-heboh tuh persiapan mereka untuk perang di satelit ya. Jadi mereka udah siapkan tuh para petempur-tempur mereka tuh yang di luar angkasa gitu. Udah kayak TV-TV yang kita tonton ya sekarang, gambaran informasi-informasi yang sekarang gitu ya. Ternyata gak cuma film aja ya. Ternyata kayak udah lebih ke dunia nyata nih ke depan. Kayak kita harus siap gitu ya teman-teman ya, untuk menghadapi kenyataan sekarang gitu ya. Kalau disuruh berperang sih, mending perangnya di bawah laut aja ya. Jangan di darat gitu ya kan. Soalnya kalau di laut, kita udah keburu emang gak dapetin perangnya gitu ya kan. Kalau di darat sama di udara kita masih bisa berperang gitu. Tapi kalau di laut nggak dapat oksigennya udah tewas duluan gitu ya kan. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Itu kenapa logo RRI Digital nutupin muka. Nah ini konsep baru nih teman-teman. Ini konsep baru yang kita pakai nih buat malam hari ini. Bukan buat malam, buat sore hari ini. Ini konsep baru kita pakai nih. Biar sedikit ngomongnya itu direm-rem gitu ya. Mau perang belajar ilmu santet biar bisa. Ish, jangan. Ini takut kitanya nih. Ini gak boleh yang kayak gini nih. Ini sebentar lagi bakal kumandang azan maghrib loh. Masa udah ngomong kayak gitu? Yang benar aja Pak Boset. Nanti kena azab ya.
1: Jangan ya, kalau yang kayak gitu jangan. Hai Muli, apa kabar buat Muli? Jangan lagi LDR-an ya. Buat Muli ya, jangan sedih-sedih lagi dengan konsep LDR-an yang sekarang gitu ya. Harus terima kenyataan. Kalau Muli dapatnya 2 kali LDR-annya, dibikin hal yang sama, coba ketiga kali. Ya kan? 3 kali kurang puas, naik level. 4 kali, 5 kali, dan seterusnya sampai itulah capek sendiri gitu ya. Harus keluar dari LDR-an lah. Intinya begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sekarang lagi LDR-an, harus berjuang untuk keluar dari LDR-an gitu ya kan. Tapi tetap harus dari zona yang positif, zona yang baik-baik aja gitu ya. Ya yuk, thank you sudah mampir di live-nya kita. Sampai ketemu lagi. Ini ponsel juga udah megap-megap, katanya tolong udahin saya gitu ya. Kalau di sana manusia, saya mesinnya. Coba pikirkan saya sebagai mesin juga harus tetap ini ya, tetap dijaga supaya nanti besok-besok kedepannya dia bisa jadi teman kita di setiap hari-hari kita ya. Jadi mesin juga manusia bukan ya. Manusia tetap manusia, tapi mesin tetap mesin. Jadi jangan pernah mesin dimanusiakan atau sebaliknya manusia dimesinkan gitu ya. Manusia dimesinkan itu siapa itu bosnya? Ya, saya pengen dapetin tanda tangannya gitu ya. Kalau misalkan ada bos ya, memesinkan manusia gitu ya. Karena mesin juga punya waktunya gitu ya, gak sih teman-teman? Jadi tolong ya, saling mengerti aja dengan sebuah keadaan ya. Kita pamit teman-teman, udahan untuk lagu pop Indonesia. Ada 2 lagu berikut ini. It Gitaf dengan Sedih Aku Sebelum Hujan, dan ditutup sama lagu Ada Band dengan Pemujamu. Terima kasih buat semuanya. Happy weekend selalu dan selamat menantikan suasana malam minggunya ya.

Jadi 93,1 FM RRI Nia Selatan. Pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami dan untuk lagu populer Indonesia di musik dan informasi. Untuk sementara ini, kami cukupkan untuk Anda. Semoga Anda senang dan terhibur adanya. Dan seperti biasanya, pendengar, menantikan saat kami kumandangkan suara azan maghrib. Dapat kami informasikan untuk saudara-saudara kami umat muslim wilayah Kabupaten Nia Selatan dan sekitarnya untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib. Untuk edisi hari ini dapat dilaksanakan pada pukul 18:33 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini tepatnya edisi Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Sekali lagi dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib dapat dilaksanakan pada pukul 18:33 waktu Indonesia Barat. Menantikan saat kami kumandangkan suara azan maghrib, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi.

0: أن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Niat Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi di Agnes Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini dan dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Ya. Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susun para jemaah sebelum berangkat. Yang pertama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ya, karena kesehatan haram tentu akan menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ya, ini perlu selera selamat jangka ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kemenhaj, Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rosenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya. Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

mana saja Anda berada, lagu-lagu hiburan populer Indonesia kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, dan beberapa informasi-informasi seputar dunia wisata kami sampaikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan.

0: 101. 93,1 FM Pro 1 RRI Dia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pro 1. 93.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, tidak terasa saat ini di seluruh menunjukkan pukul 20 kurang 6 menit waktu Indonesia Barat. Berakhir sudah kebersamaan Anda pendengar, saya Putra menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Kebersamaan kita dari pukul 15 hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan share lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini pendengar, akhir pekan di Sabtu 16 Mei 2026. Tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you, viewers and listener, for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: Sofia, ayo nak, mama telat loh ini. Sofia.
1: Duh, ribet banget mama. Iya ma, tinggal pakai baju sama sisiran ini.
2: Yang sabar toh ma, wong ya masih pagi-pagi kok bisa teriak-teriak.
0: Halah, papa enak jauh, mikirin diri sendiri lah mama. Ya mikir kerjaan, mikir makanannya Sofia, bangunin dia. Belum lagi kalau bos ngomel-ngomel. Belum lagi nih papa ya jarang pulang, tapi sukanya perintah-perintah, capek.
2: Ya maaf, doain semoga papa segera bisa mutasi, biar bisa nemenin kalian dan bantu kamu tiap pagi, meluk dan nyium kamu tiap pagi, biar gak tensi tinggi, emosian.
0: Alah, Sofia, mama hitung ya, 1, 2.
1: Iya ma, udah ini. Halo pap, gak capek apa telinganya dengerin mama ngoceh mulu tiap pagi? Pindah sini dong pa, biar Sofia ada yang nemenin kalau diomelin mama.
2: Ini malah vitamin biar semangat cari duitnya nak. Kamu yang nurut sama mama, pintar belajarnya. Doain papa biar cepet pindah deket kalian.
1: Oke my hero, sehat ya pa.
0: My hero, wes ayo berangkat, ini bekal kamu.
1: Mie instan lagi mah, uang aja deh.
0: Udah, mama repot Sofia, itu dulu yang simple. Ayo, yaudah kita berangkat ya pa. Bye, hati-hati ya nanti ke tempat kerjanya.
1: Dah papa, love you.
2: Oke sayangku, have a nice day ya kalian. Love you too.

Mie instan lagi, mie instan lagi. Gimana aku mau hidup saya kalau tiap hari mama bekal yang gini mulu? Pengen beli, ntar kalau bekal gak dihabisin mama marah, repot.

0: Laper.
1: Oh iya, maaf sayang. Aduh, mama repot banget lagi, lupa belum beli makanan. Kamu masak mie aja ya, apa goreng telur atau mama pesenin online? Bentar. Iya, Pak, oke Pak, sebentar. Ini lagi saya siapkan, sabar ya Pak ya. Malam ini jadi kok. Sayang, gimana, mau makan apa, Nak?
0: Telurnya Sofia Ceng gak ada loh, Ma. Masa mie lagi? Bosan, pesenin aja deh.
1: Ya udah, mama pesenin ya. Mau apa? Ayam, pizza, burger?
0: Sofia tuh pengen makan sayur, mah. Sayur asem, sayur bening, atau capjay gitu loh, mah.
1: Ya udah, ini, kamu pilih aja terserah yang kamu mau. Ini mama kudu segera selesaiin kerjaan mama, Nak. Tapi jangan jauh-jauh, di sini aja pilihnya. Takutnya bos mama malah telepon lagi nih. Bentar. Halo, Pak. Iya, agendanya ganti, Pak. Oh iya, Pak. Saya cek email ya.
0: Udah deh, mah, gak usah. Sofia gak jadi lapar.
1: Sofia, sayang, ayo dong, ngertiin mama, Nak.

0: Pia, kamu masak?
1: Iya.
0: Masih marah sama mama, nak? Maafin mama ya, sayang ya. Tapi, please, tolong kamu ngertiin mama, nak.
1: Ma, kapan sih Sofia tuh gak ngertiin mama? Mama sadar gak sih mama tuh gak memberikan hak Sofia sebagai anak? Sofia tuh butuh dipeluk, diajak ngobrol gitu loh saat Sofia ada masalah. Sofia pengen ya kalau weekend tuh mama juga bisa ngabisin waktu buat Sofia.
0: Iya, mama tuh tahu Sofia.
1: Bahkan hak Sofia buat mendapatkan makanan sehat aja, mama gak penuhin. Mie instan terus, junk food terus. Sofia tuh kangen masakan mama. Mama kalau belum siap punya anak, gak usah punya anak deh.
0: Sofia,
1: aku kalau gini yang menderita. Setiap waktu kerja terus. Mama gak lihat Sofia kurus krempeng gini. Sofia malu, Ma, dibilang gizi buruk sama temen-temen. Gara-gara selalu dibawain bekal mie instan terus sama mama.
0: Ngapain? Kamu kudu denger omongan orang. Mereka kan gak tahu keadaan keluarga kita, Sofia.
1: Mama pengen Sofia mati kekurangan gizi.
0: Astagfirullah, Sofia.
1: Capek Sofia cuma suruh ngertiin mama aja. Besok kalau Sofia menikah, Sofia gak akan ya biarin anak Sofia gak tercukupin kasih sayangnya. Perhatian dan makanannya selalu Sofia perhatiin. Karena itu hak setiap anak, Ma. Kalau mama terserah deh.
0: Sofia, maafin mama, nak. Mama tuh gak perhatian gara-gara mama sibuk sama pekerjaan mama. Maafin mama ya, sayang ya.
1: Ma, Sofia tuh bersyukur jadi anak mama papa. Sofia tahu mama bekerja untuk keluarga kita. Sofia tuh cuma mau sedikit aja waktu dari mama buat Sofia. Masakin Sofia, merhatiin Sofia. Sofia kangen sayur asem dan sayur bening buatan mama. Mama boleh kok kerja, Sofia gak apa-apa. Cuma mama jangan telantarin Sofia gini dong. Sofia sedih, Ma.
0: Ya Allah, anakku, enggak, nak. Mama tuh gak nelantarin kamu. Gak ada dalam benak mama. Mungkin mama kilaf karena pekerjaan mama yang full, yang menuntut mama fokus. Oke, sekarang mama janji. Setiap pagi, mama akan masakin sayur buat kamu. Mama bangun lebih pagi lagi ya. Dan setiap weekend, kita masak bareng makanan kesukaan kamu gimana? Mau gitu?
1: Mau, Ma. Mama gak harus masak repot kok tiap hari. Kita kan bisa minta tolong Maros buat masakin kita. Nah, weekendnya baru deh kita bisa masak bareng-bareng, Ma. Biar mama gak capek juga. Yang penting Sofia bisa makan sehat gitu, bukan cuma mie instan mulu.
0: Mak Ros ya. Ya udah, besok mama telepon Mak Ros ya biar masak 3 kali seminggu. Sisanya tangan mama yang akan memasak buat anak kesayangan dan semata wayang mama ini. Makasih ya sayang ya pengertian kamu. Maaf juga kalau mama kurang peka. Ya udah, ayo kita cicipin masakan kamu.
1: Oh iya, tapi enggak tahu sih rasanya, soalnya Sofia cuma lihat YouTube.
0: Enak sih, tapi asin bener, nak. Wah, kamu kebelet nikah ya?
1: Mama, Sofia kan masih SMP.
0: Halo, Papa.
2: Halo, sayang.
0: Sofia bisa masak loh, Pa. Tapi keasinan, Pa. Pengen nikah dia.
1: Mama, enggak, Pa.
2: Wah, keren, Sofia. Papa gak sabar nyicipin bulan depan pas Papa pulang.
0: Belajar yang bener ya, nak ya. Sini, kita tambahin air ya. Terus tambahin bawangnya. Kayaknya di lemari es ada ayam deh. Biar enak, tambahin ayam ya. Biar rasanya
1: siap, bos.
2: Keren anak Papa. Udah belajar mana?
3: Demikian drama radio yang berjudul Perhatikan Aku, Ma, dengan para pemain Prita Audia, Salsabila, Aris Deka. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: 101 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. 3, 2, 1, yeah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah.
0: Aduh. Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
2: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Linin, everyday yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, maaf Anda berada saat ini masih bersama kami di RRI Selatan. Di lintasnya Selatan Balam menemani malam hari. Selamat malam pendengar bagi Anda yang sedang mendengarkan kami di akhir pekan ini. Semoga berbagai informasi yang kami hadirkan juga dengan Anda pendengar menghibur dan juga menemani akhir pekan Anda. Dan terima kasih untuk pendengar yang telah mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Selamat malam pendengar, di malam hari ini 21 waktu Indonesia Barat hadirkan juga dengan Anda program Ruang Rindu. Tentunya di malam hari ini kami hadir ke orang dengaran dan lagu pop Indonesia tahun 2020-an. Tentu menemani malam hari Anda. Hingga satu jam ke depan, pendengar lagu pop Indonesia menemani malam hari Anda. Selamat malam dan selamat menikmati akhir pekan Anda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Alah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa! Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa, Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

0: kami hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, saat ini masih bersama kami di RRI Selatan. Dan tentunya pendengar, kami cukupkan untuk Anda program Ruang Rindu, tentunya menemani Anda di malam hari ini hingga pukul 22. Selanjutnya pendengar, hadir menemani Anda lagu daerah Nusantara, daerah timur Indonesia, menemani Anda di ruang daerah sana. Bersama kami di RRI Selatan, pendengar, kami ucapkan selamat malam.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150.000 penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pendengar yang mampu Anda berada di masa bersama kami di RRI Selatan, di lintasnya Selatan Barang. Pendengar, kami cukupkan bukan dalam lagu daerah timur Indonesia tentu menemani Anda di malam hari ini. Selanjutnya pendengar, lagu nostalgia Indonesia menemani malam hari Anda. Selamat malam pendengar, menuju peradun dan tidur malam Anda tentunya bersama kami di RRI Selatan. Semoga akhir pekan Anda bisa berjalan lancar dan tentunya memberikan kesan yang sangat luar biasa. Menemani malam hari Anda pendengar, bagi yang bertugas, tetap semangat, selamat malam bagi Anda dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Anda. Dan tetap bersama kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat Resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan mengudara melalui FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Dari Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan, selamat mengikuti acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Senang sekali berjumpa dengan Anda di pagi hari ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Ya, hobo untuk kita semua pendengar yang sudah bangun dari tempat tidurnya. Dan tentunya ini hari Minggu di mana kita mengakhiri segala aktivitas dan berserah kepada Sang Maha Pencipta di hari Minggu ini. Bagi saudara-saudari yang beribadah di hari Minggu dan tentunya juga yang menikmati harinya di hari Minggu ini bersama keluarga dan tentunya menikmati waktu untuk diri sendiri. Namun pendengar, sebelum memulai segala hari kita, aktivitas atau mungkin ibadah kita di pagi hari ini, jangan lupa untuk berdoa, mengucapkan syukur agar Tuhan senantiasa memberkati kita. Kita bersyukur setiap harinya bahwa Tuhan telah memberikan kita nafas, ya. Kita kembali bangkit dari tempat tidur kita dan hari ini kita boleh masih ada. Dan tentunya juga pendengar di pagi hari ini untuk mengawali segala hari-hari kita untuk berdoa dan mengucapkan syukur setiap harinya. Agar Tuhan selalu senantiasa melindungi kita ya, dimanapun kita akan bepergian, dimanapun kita akan juga menjalani hari kita. Dan di Teluk Dalam juga sendiri pendengar, cuacanya begitu juga sangat mendukung ya di pagi hari ini. Meskipun kemarin-kemarin cuaca kurang bersahabat ya, namun tetap kita waspada karena cuaca ini kadang hujan, kadang juga baik. Namun kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan, baik yang mungkin sedang dalam perjalanan, dalam beribadah, dalam menikmati waktunya bersama keluarga dan waktu untuk diri sendiri. Pastikan untuk menyediakan segala peralatan seperti payung, jaket, mantel ya untuk Anda yang berpergian. Tentunya juga untuk pendengar di pagi hari ini, mengawali segala aktivitas kita, mengawali segala hari-hari kita, kita akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani di pagi hari ini, penguatan untuk kita dan tetap semangat dimanapun pendengar berada ya di pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nia Selatan, tentunya Putri Duha yang akan terus menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ini hingga nantinya konfirmasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi dan hiburan akan terus kami hadirkan untuk Anda. Bersama RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi 93,1 MHz.
2: Lintas Nia Selatan pagi.

Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus pasal 11 ayat 24.

Bacaan Alkitab, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu.

Doa pagi hari. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa di surga atas penyertaanmu kepada kami sepanjang malam hari tadi dan pagi hari ini kami bangun kembali dan mengucap syukur atas segala penyertaanmu kepada kami. Bapa di surga, sepanjang hari ini tentunya akan banyak tantangan yang akan kami lalui. Sertai kami, lindungi kami, dan jaga kami dari segala mara bahaya, dari segala pencobaan, dan bimbing kami dalam segala tingkah laku kami, agar apa yang kami lakukan dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kepada-Mu ya Bapa. Engkau sertai kami, Engkau cukupkan segala kebutuhan kami, dan kiranya juga kami dapat melaksanakan semua aktivitas kami, semua kegiatan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sudah berdoa. Amin.

kita bisa bangkit dari keterpurukan untuk meraih mimpi-mimpi yang belum sempat terrealisasi. Masalah dan ketegaran, optimis atau enggan berusaha lebih keras, semua tergantung dari tekad kita untuk kehidupan yang lebih baik. Kualitas diri turut berpengaruh terhadap pola pikir yang nantinya akan mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dinilai tepat atau salah oleh dirinya.

apakah gubukmu terbakar? Satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan sebuah kapal terdampar di pulau yang kecil dan tidak berpenghuni. Ia adalah seorang pria. Dan pria ini segera berdoa supaya Tuhan menyelamatkannya dan setiap hari ia mengamati langit mengharapkan pertolongan tetapi tidak ada sesuatu pun yang datang. Dengan capaiannya akhirnya ia berhasil membangun sebuah gubuk kecil dari kayu apung untuk melindungi dirinya dari cuaca dan untuk menyimpan beberapa barang yang masih dia punyai. Tetapi suatu hari setelah ia pergi mencari makan, ia kembali ke gubuknya dan mendapati gubuk kecil itu terbakar. Asapnya mengepul ke langit, dan yang paling parah, hilanglah semuanya. Ia sedih dan marah. "Tuhan, teganya engkau melakukan ini padaku." Dan ia pun menangis. Pagi-pagi keesokan harinya ia terbangun oleh suara kapal yang mendekati pulau itu. Kapal itu datang untuk menyelamatkannya. Lalu tanya si pria kepada penyelamatnya, "Bagaimana kalian tahu bahwa aku ada di sini?" Mereka menjawab, "Kami melihat tanda asapmu." Mudah sekali untuk menyerah ketika keadaan menjadi buruk. Tetapi kita tidak boleh goyah karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita, juga ketika kita dalam kesakitan. Ingatlah ketika gubuk kita terbakar, mungkin itu adalah tanda asap bagi kuasa Tuhan. Ketika ada kejadian negatif, maka kita harus berkata pada diri kita sendiri bahwa Tuhan pasti mempunyai jawaban yang positif untuk kejadian tersebut. Kita berkata, itu tidak mungkin. Tapi dalam Lukas pasal 18 ayat 27, Tuhan berkata, tidak ada hal yang tidak mungkin.

Bacaan Alkitab Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.

Bacaan Alkitab Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya.

Doa pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi. Dan terima kasih pagi ini Engkau telah izinkan kami untuk kembali membuka mata dan juga menghirup udara pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari kami. Tolong kami, bimbing kami, segala rencana ataupun aktivitas yang kami kerjakan, kiranya Engkau berkati. Di dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi. Inilah doa kami, hanya kami panjatkan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin.

Ya, selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Dunia Selatan dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli di pagi hari ini untuk bergabung mendengarkan lintas berita pagi di pagi hari bersama program Satu Gunung Sitoli. Dan selamat mengikuti.

0: Dari puncak Rauno Gubang, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nia Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual dan terpercaya.
1: Selamat pagi pendengar, semoga kabar baik. Menemani Anda pada hari Minggu ini, kami hadirkan Nia Sepekan, kumpulan headline news RRI Gunung Sitoli dari tanggal 11 sampai 16 Mei 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Awal tahun 2006, Pemkab Nias Utara tetapkan dua peraturan daerah.
2: Itu memang tidak menjadi bagian dari program perda tahun 2026.
3: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menetapkan dua peraturan daerah perda pada awal tahun 2026. Kedua perda tersebut merupakan tindak lanjut dari program pembentukan peraturan daerah tahun sebelumnya. Kabag Hukum Sekda Nias Utara Erlius Hulu mengatakan, dua perda yang telah ditetapkan tahun 2026 ini bukan bagian dari program perda 2026, melainkan muara atau hasil akhir dari program perda tahun sebelumnya. Perda yang ditetapkan melalui paripurna DPRD yakni perda yang mengatur kemudahan investasi, pemberian insentif dan kemudahan perizinan berusaha. Perda ini diprakarsai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nias Utara. Kemudian Perda APBD 2026 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nias Utara tahun 2026.
2: Ada dua perda yang sudah ditetapkan khusus 2026 dan itu memang tidak menjadi bagian dari program perda tahun 2026. Melainkan adalah muatan dari program perda sebelumnya, yaitu sama Perda PIKI mengenai kemudahan investasi, pemberian investasi dan kemudahan izin dari yang diperkasai oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu pintu kepada suara. Kemudian yang kedua adalah perda mengenai APBD 2020.
1: Wali Kota Gunung Sitoli Sawalauli STMSI melaksanakan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, bertempat di kantor pusat Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan Badan Gizi Nasional terhadap optimalisasi perluasan pelayanan program makanan bergizi gratis di Kota Gunung Sitoli. Tim Voli Pelajar Putra Kabupaten Nias Selatan siap bertanding di ajang turnamen Voli Pelajar se-Sumatera Utara, Raja Inal Cup 3 yang akan digelar di Gor Sibual Buali Sitirok, Tapanuli Selatan, 11 sampai 16 Mei 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP bekerja sama dengan Dinas PKPLH Nias Barat melaksanakan kegiatan bedah rumah tidak layak huni di Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait dan Bupati Nias Barat berinteraksi melalui Zoom dan akan mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2026 dari pemerintah sebanyak 300 rumah. Usulan pembangunan jembatan gantung Garuda di Sungai Mua dengan Sungai Esiwa Kecamatan Namahalo Esiwa Kabupaten Nias Utara telah disampaikan ke Markas Besar Angkatan Darat.
3: Koramil 07 Alasa telah melakukan survei di Sungai Mua penghubung Desa Banua Sibohou dengan Desa Israhil Kecamatan Namahalo Esiwa dan juga di Sungai Esiwa penghubung Desa Esiwa dengan Desa Tuenake 1. Kedua titik sungai ini dinilai krusial karena menjadi akses utama warga antar desa. Dan Ramil 07 Alasa Pertu Bedali Mendova mengatakan kedua sungai tersebut sangat layak sebagai titik lokasi pembangunan jembatan gantung Garuda karya bakti TNI skala besar tahun 2026. Hasil survei menunjukkan bentang sungai cukup lebar dengan arus deras saat musim hujan sehingga perlu konstruksi jembatan gantung. Setiap harinya jalur tersebut dilewati oleh masyarakat utamanya pelajar. Kondisinya cukup memprihatinkan karena ketika musim hujan sungai meluap dan sulit dilalui. Bahkan para pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA, SMK tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar karena akses terputus. Dari hasil survei, Koramil 07 Alasa telah mengusulkan pembangunan jembatan di dua lokasi tersebut ke Markas Besar Angkatan Darat agar dapat direalisasikan di wilayah Kecamatan Namalui Siwang.
4: Kita ini kan menunggu perintah, kita ini sementara dulu yang sudah ada petunjuk sama kita, mungkin desa Dahana ini butuh dengan desa Gunung Tua. Mungkin rencana-rencana sudah kami survei semua, termasuk Babinsa juga sudah. Jadi kita menunggu petunjuk dari pimpinan kita.
3: Sementara itu, Haris Mandia, warga Kecamatan Namalui, mengharapkan pembangunan jembatan di dua sungai segera terrealisasi. Menurutnya, kedua sungai sangat menghambat aktivitas masyarakat ketika musim penghujan tiba.
5: Sampai sekarang belum ada realisasi, tapi dimohon kepada pemerintah supaya menindaklanjuti kegiatan tersebut karena ini sangat berguna untuk masyarakat karena anak-anak sekolah SMA 26 Namalui Siwa itu sering menyeberangi dan juga anak-anak SD.
1: Pemerintah Kabupaten Nias mengikuti launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring bertempat di ruang rapat lantai 1 kantor Bupati Nias. Bupati Nias Barat berkomitmen memperbaiki manajemen sekolah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di wilayah tersebut.
6: Di stop praktek-praktek yang tidak benar, maka mutu sekolah itu jangan bermimpi kita bahwa ini bisa meningkat.
1: Tahun 2025, pemerintah Kabupaten Nias Barat fokus melakukan pembenahan di bidang pendidikan. Hal ini disampaikan Bupati Nias Barat, Dr. Elinus Waruwo, SPT, MSI, pada acara Bupati menyapa harapan baru untuk Nias Barat yang berlangsung di ruang kerjanya. Sesuai dengan visi-misi daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, yakni Nias Barat Cerah, untuk menjadi cerdas, maka pemerintah Nias Barat menitikberatkan pada pendidikan. Saat ini di Nias Barat, jika dilihat dari jumlah, sekolah menurutnya sudah mencukupi, di mana sekolah dasar berjumlah 107 unit, SMP berjumlah 38 unit, dan PAUD mencapai 144 unit. Meski demikian, ada sekolah-sekolah yang jumlah siswanya minim. Dari sisi jumlah guru menurutnya sudah mencukupi, hanya saja ada saja kekurangan guru di mata pelajaran tertentu.
6: Kalau kita mau masuk lagi, terkait dengan manajemen sekolah. Manajemen sekolah perlu semua sekolah ini kita harus tata ulang. Sebelumnya kita masuk banyak keluhan para guru, terutama para guru-guru yang menerima tunjangan daerah terpencil, dacil ya. Nah, selama ini tidak 100% guru-guru itu menerima itu. Nah, tentu kita perbaiki sistem itu bahwa tidak ada lagi istilahnya ada pemotongan, ada setoran, termasuk juga pengelolaan dana BOS. Dana BOS itu tidak ada lagi istilah potong-memotong, setor-menyetor. Nah, ini yang perlu kita perbaiki dulu tatanan ini. Karena sepanjang belum ini bisa di-stop praktek-praktek yang tidak benar, maka mutu sekolah itu jangan bermimpi kita bahwa ini bisa meningkat. Tentu merubah ini tantangan paling besar ya. Karena orang kita harus ajak keluar dari habit yang sudah biasa mereka lakukan hari-hari. Nah, ini menjadi tantangan tuh, terkhusus untuk kadis pendidikan. Ya memang tantangan terbesarnya ada di sana.
1: IPSI Kota Gunung Stoli menggelar kegiatan mini turnamen.
7: Menambah jam terbang bertanding dan juga wasit juri dalam memimpin pertandingan.
1: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Gunung Stoli menggelar kegiatan mini turnamen dalam rangka pembinaan atlet-atlet remaja pencaksilat Kota Gunung Stoli di ruang rapat 3 lantai 2 kantor Wali Kota Gunung Stoli pada hari Minggu yang lalu. Ketua KONI Kota Gunung Stoli, Yose Rizan Dengrova, menyambut baik dan mengapresiasi IPSI yang telah menggelar event tersebut dan berharap melalui kegiatan ini para atlet dapat tetap menjaga sportivitas dan para wasit atau juri menjaga netralitas dengan fair play. Ia juga berharap kiranya kegiatan mini turnamen tersebut menambah jam terbang tanding atlet-atlet muda. Demikian juga para wasit juri sebelum mengikuti penataran atau pelatihan wasit juri di tingkat provinsi.
7: Dilaksanakannya kegiatan ini sebagai pelaksanaan kegiatan pembinaan prestasi bagi atlet-atlet pencaksilat yang ada di Kota Gunung Stoli, terutama atlet pencaksilat resmi yang berada di bawah naungan perguruan-perguruan pencaksilat yang ada di Kota Gunung Stoli. Kegiatan ini kita sangat mengapresiasi dan sangat mendukung ya, walaupun dalam keadaan yang keterbatasan, tetapi kita memaksimalkan semua dukungan kepada IPSI Kota Gunung Stoli dalam melaksanakan kegiatan ini, dan biarlah ini menjadi evaluasi bagi atlet kita dan juga untuk wasit juri supaya dapat menambah jam terbang, baik atlet menambah jam terbang bertanding dan juga wasit juri dalam memimpin pertandingan.
1: Organisasi penyandang disabilitas Lumoda, Obdis Lumoda, resmi dideklarasikan di Gedung Aluk Kota Gedung Sitoli. Deklarasi ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi, pengenalan pengurus Obdis Lumoda periode 2026-2029, penandatanganan komitmen bersama, serta penyerahan bendera organisasi oleh Wali Kota Gedung Sitoli kepada Ketua Obdis Lumoda, Kurnia Adil Telembanua SE. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia tahun 2006, pemerintah Kota Gedung Sitoli melalui Dinas P5A Kota Gedung Sitoli melaksanakan pelayanan keluarga berencana KB serentak. Kegiatan dipusatkan di Puskesmas Gedung Sitoli Aloa, Kecamatan Gedung Sitoli Aloa. Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan pra-peradilan yang diajukan ROZ selaku pengguna anggaran dalam perkara dugaan korupsi pembangunan RSU kelas D Pratama Kabupaten Nias tahun anggaran 2022. Putusan dibacakan Hakim Joko Widodo SHMH di ruang sidang Kartika. 4 calon atlet voli pelajar Nias Selatan mendapatkan kesempatan berlatih di Yayasan Martabes Cipirok Tapanuli Selatan. Mereka adalah Anwar Laia dari SMA Negeri 1 Teluk Dalam, Leonardo Laia dari SMA Swasta Kampus Teluk Dalam, Arif Laia dari SMA Kampus Teluk Dalam, dan Arwan Hondre dari SMA Negeri 2 Maniamele. Ketua IPSI Kota Gedung Sitoli berhasil membuat aplikasi digital scoring.
7: Sangat-sangat mempermudah dari wasit juri di dalam penilaiannya.
1: One Day Pencak Silat Mini Turnamen Kota Gedung Sitoli yang dilaksanakan pada hari Minggu yang lalu di kantor Wali Kota Gedung Sitoli merupakan momen bersejarah bagi olahraga Kota Gedung Sitoli, bahkan kepulauan Nias umumnya, di mana penggunaan digital scoring untuk pertama kalinya bagi event resmi olahraga di Kota Gedung Sitoli dan dimulai oleh cabang olahraga IPSI Kota Gedung Sitoli. Ketua Umum KON Kota Gedung Sitoli, Yosari Zamantova, sangat mengapresiasi inisiatif dan inovasi IPSI Kota Gedung Sitoli karena sangat mendukung terciptanya sportivitas dan fair play pada setiap partai pertandingan, sehingga hasil dari pertandingan akan mendapatkan atlet yang mumpuni yang dapat mengharumkan nama baik Kota Gedung Sitoli, terutama dalam persiapan Porprovsu ke-12 tahun 2026 mendatang.
7: Kegiatan kali ini sangat menggugah kita, seluruh masyarakat olahraga di Kota Gedung Sitoli. Untuk pertama kalinya, Kota Gunung Sitoli memiliki digital scoring melalui IPSI Kota Gunung Sitoli, dan ini kita sangat mengapresiasi karena ini merupakan program yang dibuat sendiri oleh Ketua IPSI Kota Gunung Sitoli, yaitu rekan kita Johan Arisanto Leia. Dan penggunaan ini mempermudah untuk wasit juri, dan tentu saja sangat menghemat waktu, dan tentu saja juga sangat membuat pertandingan ini menjadi sportif dan juga fair play. Dan rekan-rekan wasit juga sangat berterima kasih atas pembuatan aplikasi ini oleh Ketua IPSI Kota Gunung Sitoli. Sangat-sangat mempermudah dari wasit juri di dalam penilaiannya, dari dalam penilaian dan juga untuk fair play.
1: Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba resmi meluncurkan program perdana penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai unit usaha pertama yang dijalankan oleh pengurus koperasi. Peluncuran program ini menjadi tonggak penting karena menandai dimulainya aktivitas usaha koperasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Beras SPHP dipilih karena merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan warga setiap hari. DPD BKP RMI Kota Gedung Sitoli resmi mengutus 5 pemenang cabang lomba untuk mengikuti Festival Anak Saleh Indonesia FASI tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Pematang Siantar tanggal 20-24 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bersama BUMD Kabupaten Nias Barat melaksanakan pendampingan pendatangan ternak babi ke wilayah kabupaten tersebut. Bukan hanya asupan gizi yang kurang, stunting juga dipengaruhi oleh sanitasi dan tingkat kesadaran ibu hamil memeriksakan kesehatannya selama masa kehamilan.
8: Permasalahan stunting tidak hanya disebabkan kurangnya asupan nutrisi, namun ada faktor lainnya yang perlu diperhatikan untuk mencegah hal ini. Menurut Yunani Haria, selaku kader Posyandu Desa Orahinipal, Kecamatan Panayama, Kabupaten Nias Selatan, sanitasi merupakan faktor lain yang membantu mendukung pencegahan stunting. Menjaga kebersihan lingkungan maupun meninggalkan perilaku BABS atau buang air besar sembarangan merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan masyarakat. Sanitasi ini juga berkaitan dengan kebiasaan mencuci tangan sebelum menyediakan makanan bagi anak. Dengan memperhatikan sanitasi ini, maka para orang tua dapat mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh anak yang tentunya bisa menghambat pertumbuhan mereka.
9: Menjaga kebersihannya, makanya sebelum mereka menyajikan makanan kepada anak-anak mereka, terlebih dahulu mereka mencuci tangan dulu. Lalu bahan makanan yang mereka mau masak dicuci dulu sebelum dimasak. Dan bisa mereka memisahkan makanan yang matang dengan makanan yang masih mentah.
1: Wakil Bupati Nia Selatan, Insinyur Yusuf Nangke SPMM, selaku Ketua Kuarcak Nia Selatan, melantik dan mengukuhkan pengurus Majelis Pembimbing Ranting Matiran, Kuartir Ranting Kuaran, dan LPK Gerakan Pramuka di 7 wilayah kecamatan. Pembangunan Mall Pelayanan Publik Gunung Sole dimulai awal Juli 2026.
10: Sebagai bagian dari proyek strategis daerah Kota Gunung Sitoli tahun 2026, Pemko Gunung Sitoli akan membangun mall pelayanan publik yang hadir untuk memudahkan layanan di satu tempat untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Seperti diungkapkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Yurisman Talangbanua SSMFDEF, pembangunan MPP merupakan program prioritas Pemko Gunung Sitoli yang bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, nyaman, dan terintegrasi bagi masyarakat. Pembangunan fisik gedung MPP ini direncanakan dimulai pada awal Juli 2026 dan berlokasi di Jalan Kartini 2, Kecamatan Gunung Sitoli.
11: Kemudian juga terkait dengan birokrasi berkualitas, ini juga sesuai dengan amar undang-undang, di mana saat ini juga setiap daerah wajib melaksanakan melalui kegiatan pembangunan mall pelayanan publik. Kita mulai tahun ini, kita rencanakan dalam 2 tahun dan 2028 akan beroperasi, di mana mall pelayanan publik ini akan mengintegrasikan berbagai pelayanan publik secara terintegrasi, transparan, efisien, dan akuntabel. Ini juga menjadi salah satu indikasi terkait dengan menarik investasi terkait dengan adanya pelayanan publik yang transparan, efisien di daerah.
1: Bupati Nia Selatan Sri Atulullah Ia memimpin rapat koordinasi membahas penyebab kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kg di wilayah Kepulauan Batu. Rapat berlangsung di ruang meeting kantor Bupati Jalan Arasorake kilometer 5 Teluk Dalam. Kelangkaan terjadi karena tidak adanya kapal angkutan yang memenuhi standar operasional prosedur, sehingga petugas tidak mengizinkan kapal tersebut berlayar ke kepulauan. Kondisi ini membuat distribusi BBM dan LPG 3 kg terhambat. Kapolres Nias AKBP Agung didamping Ketua Bayangkari Cabang Nias Nyonya Emma Agung serta jajaran pejabat utama Polres Nias mengunjungi keluarga yang terkena musibah kebakaran di Dusun 1 Desa Tarakaini Kecamatan Gunung Sitoli Alaoa. Polsek Hiduho berhasil mengamankan satu orang terlapor penganiayaan berinisial LMM 39 tahun warga desa Sisobalauru, Hiduho Nias berdasarkan laporan dari masyarakat. Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan, Kelurahan Pasar Kota Gunung Sitoli menyatakan siap menerima bantuan hewan kurban dari Presiden RI sebagai komitmen kesiapan pengurus masjid dalam menyalurkan bantuan kemasyarakatan Banmas menjelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah 2026 Miladiah. Sejumlah wilayah di Kota Gunung Sitoli alami bencana pasca hujan deras disertai angin kencang yang terjadi hingga subuh Jumat 15 Mei 2026. Akibat angin kencang menyebabkan satu pohon tumbang yang menimpa satu unit rumah warga dan menutupi akses jalan di Desa Ono Sitoli Siforoasi, Kecamatan Gunung Sitoli. Warga Dusun 4 Desa Hilinaa, Kecamatan Alasa Talumuzei, Kabupaten Nias Utara digegerkan oleh penemuan mayat seorang pelajar, AJZ 17 tahun. Jasad korban yang sempat dilaporkan hilang sejak Rabu 13 Mei 2026 ditemukan warga dan pihak keluarga di aliran sungai kecil di dalam kawasan perkebunan setelah dilakukan pencarian intensif selama 2 hari. Demikian pendengar, Nia Sepekan edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya reporter Anda, Indah Febrianti Bulele, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi bersama RRI Terus Mendunia.
0: Sekian, Nias Sepekan.

0: Baru saja Anda ikuti Nias Sepekan dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Kami hadir menemani Anda
0: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
0: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
0: Pro 1.
1: RRI Nias Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nias Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Usai sudah tadinya kita bergabung ya bersama dengan program 1 Gunung Sitoli untuk mendengarkan Nias Sepekan. Dan saat ini pendengar kita beralih ke RRI Pro 1 Nias Selatan di 93,1 MHz. Di pukul 6:21 waktu Indonesia Barat ini kami akan hadirkan untuk Anda dengan lagu populer Indonesia di pagi hari Minggu Anda di 17 Mei 2026. Serta juga pendengar kami akan hadirkan informasi terkini untuk Anda di sela-sela lagu populer Indonesia yang kami hadirkan. Terus bersama kami di 93,1 MHz RRI Pro 1 Nias Selatan.

Ya, masih bersama kami di pagi hari ini pendengar dengan informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya di mana? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Pada Minggu 17 Mei 2026, perkirawan BMKG Diah Ayu mengatakan seperti dikutip di kanal YouTube BMKG. Di Sumatera, Banda Aceh dan Pekanbaru berawan tebal, Medan, Padang, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Jambi hujan disertai petir. Untuk Pulau Jawa pendengar, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk Sulawesi, Mamuju, Makassar, dan Palu hujan dengan intensitas sedang, Kendari hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Gorontalo dan Manado hujan disertai petir. Dan yang terakhir pendengar Maluku dan Papua, Ternate dan Manokwari hujan disertai petir, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Merauke hujan dengan intensitas sedang. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa, Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi seputar Kabupaten Nias Selatan. Salah satunya untuk Anda, pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus bergerak cepat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor ekonomi kreatif. Langkah konkret ini diwujudkan oleh Wakil Bupati Nias Selatan, Insinyur Yusuf Nahke STMM, saat melakukan kunjungan kerja dan menemui Menteri Ekonomi Kreatif atau Menekraf Teuku Rifki Harsya di Jakarta. Nah, pendengar, dalam pertemuan resmi tersebut, Wakil Bupati Yusuf Nahki menyerahkan langsung proposal usulan program pengembangan ekonomi kreatif untuk Kabupaten Nias Selatan. Proposal ini menitik beratkan pada tiga sektor utama, yaitu pemberdayaan pengrajin lokal, pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas, serta digitalisasi produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM daerah. Kepala RRI Wakil Bupati Yusuf Nahki menyampaikan bahwa Nias Selatan memiliki model kebudayaan dan kearifan lokal serta kreativitas yang sangat besar untuk dikembangkan secara global. Disampaikan juga Nias Selatan ini memiliki kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang luar biasa, mulai dari seni pahat, kain tenun tradisi hingga potensi wisata berbasis budaya. Dan tentunya pendengar, merespon usulan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyambut baik inisiatif dan proposal yang diajukan oleh Pemkab Nias Selatan. Teuku Rifki juga menegaskan pihak kementerian berkomitmen penuh untuk mengkaji usulan tersebut. Pendengar, Kemenkraf juga akan menyelaraskan proposal daerah ini dengan program strategis nasional demi mendorong pemerataan ekonomi kreatif khusus di wilayah Kepulauan Nias dan Kabupaten Nias Selatan secara berkelanjutan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, kami hadirkan informasi seputar Kabupaten Nia Selatan, salah satunya pendengar Kepolisian Resor atau Polres Nia Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya, yaitu kepedulian sosial kepada masyarakat. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, Polres Nia Selatan menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan ratusan paket makanan kepada jamaah usai pelaksanaan ibadah salat Jumat di Masjid Ar-Rahman pada Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung sangat hangat dan penuh kekeluargaan ini menjadi salah satu upaya nyata kepolisian untuk hadir langsung di tengah-tengah warga, sekaligus sebagai bentuk kedekatan emosional dan sosial dengan masyarakat setempat. Pendengar, Kapolres Nia Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunaria SIKMH menyampaikan bahwa program Jumat Berkah ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk memperkokoh hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Tentu juga pendengar, melalui aksi sosial ini Polres Nia Selatan berkomitmen untuk terus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Momentum hari Jumat Berkah ini dimanfaatkan secara optimal untuk berbagi kebaikan sekaligus menguatkan tali ukhuwah Islamiyah antara Polres dengan jamaah masjid. Sementara itu, para jamaah Masjid Ar-Rahman menyambut baik dan mengapresiasi tinggi inisiatif yang dilakukan oleh Polres Nia Selatan. Warga berharap program ini dapat terus berlanjut secara konsisten sehingga mampu menjadi inspirasi bagi pihak-pihak lain untuk ikut serta menebar kebaikan di wilayah Nia Selatan.

Selamat pagi untuk pendengar setia RRI Plus 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada. Kami cukupkan untuk Anda saat ini di pagi hari ini dengan lagu populer Indonesia dan juga informasi terkini seputar Kabupaten Nia Selatan juga kami cukupkan untuk Anda. Karena di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sesaat lagi akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten